0: Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Pagi ini tiba-tiba agak sedikit ngajak kamu teman Fox untuk berpikir. Jadi kita mau sharing. Kalau mau ikut sharing boleh. Mau ikut nyumbang buat kita juga boleh. Mau ikut kasih donasi buat kita. Mau bayarin zakat kita juga boleh. Kalau kamu kira-kira punya ide atau kesempatan buat mengobati inner child kamu, kira-kira di umur kamu sekarang kamu mau bikin apa? Misalnya, waktu kecil kamu punya cita-cita jadi pemain bola, tapi gak kesampaian, akhirnya kamu bikin tempat pijet.
0: Enggak, makanya nyambung dong.
1: Kan, kalau main bola, kalau misalnya udah capek.
0: Oh iya, iya, fisioterapi gitu ya pemainnya ya.
1: Jadi ngomongin tentang masalah sepak bola, gak kesampaian, akhirnya kamu bikin akademi sepak bola. Atau mungkin kamu punya klub sepak bola.
0: Kamu punya
1: gawang gitu. Terus kamu punya sepatunya aja, gak apa-apa. Tapi berguna buat orang lain.
0: Kalau aku kan dulu cita-citanya jadi model ya.
1: Model, oke.
0: Jadi ya aku pengen punya sekolah model sekarang. Dan itu aku biayanya tuh gak mahal. Kan kalau sekarang sekolah model tuh mahal-mahal
1: ya. Masih ada sekolah model sekarang?
0: Masih dan mahal.
1: Dari dulu juga udah mahal, Dis. Tapi gimana yang punya?
0: Tapi kalau aku sih gak bikin sekolah model juga. Jadi gini, inner child aku kan dulu pengen jadi model. Nah aku pengen nih anak aku yang sekarang, kalau misalnya ini sok kamu jadi model. Kan ibu dulu
1: yang cewek.
0: Kan dia tinggi tuh lumayan, jangkung gitu. Terus
1: jadi
0: aku
1: bilang diberikan kesempatan kepada anaknya Disa untuk udah kamu aja sekarang yang
0: betul
1: masuk ke dunia model.
0: Udah minta om pengen les modeling, tapi aku bilang nanti aja SMP.
1: Dulu waktu les modeling tuh di mana
0: dulu kan banyak, aku juga dulu sebenarnya
1: Sukawati.
0: Iya
1: sekarang udah nggak ada yang di suka jadi.
0: Iya di situ ada
1: Oki Lukman aja. Ke Oki Lukman itu mau nggak? Oki Lukman kalau nggak ke
0: Oki Jelly Drink.
1: Oki Jelly Drink kalau nggak Oki Rengga boleh. Tapi bener nih, maksudnya ada ininya ya, ada kesempatan buat menyalurkan inner child dulu, nggak kesampaian, udah lah anak gue aja
0: anak
1: deh
0: aja.
1: Untuk anaknya cewek lagi gitu. Iya.
0: Kalau opa-opa apa?
1: Dulu sih jadi pengen punya hobi di motor. Motor terus ya, akhirnya kan sama, nggak kesampaian juga punya motor gede. Dilampasin lah ke anak saya. Dia anak saya punya motor gede, Dis.
0: Oh punya?
1: Punya.
0: Moge?
1: Nggak moge sih.
0: Motor gemes?
1: Ya gitulah. 250 cc kan lumayan gede.
0: Ya gede lah, om. 250.
1: Iya, jadi akhirnya kesampaian lah. Maksudnya meskipun itu bukan budget saya.
0: Tapi kan akhirnya anak tuh yang punya motor gede.
1: Motor gede.
0: Iya.
1: Motor gede. Bapaknya mah cukup lah pakai motor kecil, mesin dirubah.
0: Jadi mesin apa?
1: Mesin bubut.

0: nggak sama nggak jadi masalah, tapi tetap aja ceritanya harus disampaikan yang baik-baik. Salah satu contohnya adalah yang baik ini untuk kesehatan, apa namanya, kulit gitu ya, menjaga elastisitas, dan juga ini yang paling penting untuk menyuburkan rambut. Jadi tolong cerita ini, cerita baik ini sampaikan kepada halayak ramai. Sangga-sangga minyak tanamila tanamo klasik. Jadi kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, kemudian juga minyak zaitun, dan juga tree tea oil, ini dipercaya untuk menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas, dan juga membantu menyuburkan rambut ya. Harga 1 botol per 100 ml, harganya Rp215.000. Dapatkan sangga-sangga minyak tanamila tanamo klasik di Kimia Farma Century K24 juga di Fox Radio Bandung. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangga-sangga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangga-sangga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga 1 botol sangga-sangga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangga-sangga klasik di sangga-sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangga-sangga, singa ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
3: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Radio Bandung, Feel Good.
1: Ingetin lagi ya buat kalian teman Fox yang masih mendengarkan Pagi Bandung dimanapun lagi menikmati aktivitasnya pagi hari ini mengantarkan jagoan-jagoan. Udah telat kita nganterin mah ya.
0: Udah beres.
1: Lagi berjalan ke kantor mungkin. Betul. Atau mungkin lagi balik lagi ke rumah siap-siap. Mampir dulu di supermarket untuk belanja, untuk masak mungkin. Itu silakan. Jangan sampai lupa kalau mau ikutan sharing kita pagi hari ini. Kalau misalnya memang kamu punya ide atau kesempatan buat ngobatin inner child kamu, kira-kira di umur kamu sekarang itu kamu bikin apa? Mm-mm. Tadi disahkan model ke Kay. Terus Irfan pengen punya motor dari kecil yang gede-gede gitu ya.
0: Sekarang anaknya.
1: Sekarang alhamdulillah si Ival punya yang gede. Selain motornya juga dia orangnya gede.
0: Iya. Jadi aman. Ya.
1: Jadi benar gede. Kalau saya pakai motor gede kayak ini Bu, kayak apa namanya? Kayak setum dinaikin sama kucing lah. Jojo apa Jo? Inner child Jojo yang dulu enggak kesampaian tapi kalau sekarang dapat itu kesempatan pengen apa?
2: Inner child.
1: Dulu pengen jadi apa?
2: Pengen jadi
0: polwan ya katanya.
2: Iya polwan.
0: Jadi sekarang nanti ke kikis.
2: Benar. Jadi wara.
1: Oh jadi wara. Wara. Warawiri dong. Wara. Katanya dulu pengen jadi bidan ya.
2: Bidan ya benar. Enggak dong. Pemain bola aku mau.
1: Oh iya. Oh, rata-rata ya anak-anak kecil
2: gitu,
1: ya.
2: Main bola.
1: Nah kalau sekarang dikasih kesempatan Jojo punya uang banyak gitu. Mau dibikin misalnya jadi cita-cita yang jadi kesampaian itu akan dijadiin
2: jadi pemain apa? Bola enggak jadi gitu. Pengen punya klub bola.
1: Oh, klub bola. Si disapa tadi kena apa? Si Gali kan pengen jadi pemain bola. Nanti kalau udah gede tapi tidak tercapai mau jadi punya pengusaha.
2: Pengusaha apa?
1: Mandi bola. Mandi bola dong Gali ya. Oke. Okay. Gali. Yang jadi Gali marah. Iya benar. Gali tadi bilang gini Gali. Tuh. Gali jangan marah-marah. Kamu kalau marah-marah kayak Fahri. Oke. Okay. Katanya yang bot anak tuyul. Jadi ini kalau kita ngomongin banyak tuh yang mungkin salah satunya mungkin ada tuh di Jalan Braga tuh.
0: Iya.
1: Waktu dulu pengen jadi superhero enggak bisa.
0: Sekarang bener.
1: Jadi cosplay.
0: Cosplay ya. Di Braga. Tapi kalau ngomongin Braga, kegiatan Braga Beken akhirnya resmi kembali digelar lagi. Betul. Oleh Pemkot Bandung melalui Dishub loh. Jadi pada Minggu 4 Oktober 2026 yang lalu, kembali hadirnya agenda Braga Beken disambut penuh antusias oleh masyarakat. Tapi di balik kemeriahan dan kenyamanan yang ditawarkan, masalah klasik ternyata masih membayangi pelaksanaan kegiatan Braga Beken ini.
1: Masalah klasik yang sekarang memang paling disoroti warga adalah ketersediaan dan ketertiban lahan parkir itu.
0: Oh iya, agak susah
1: yang dinilai
0: ya.
1: Dinilai belum tertata dengan baik. Selain masalah parkir, persoalan klasik lain seperti PKL yang menjejakkan barang di bahu jalan juga masih jadi catatan kritis.
0: Emang untuk masih banyak PKL di situ?
1: Ada yang, kan yang pakai iya, roda-roda itu. Gitu.
0: Oh masih ya,
1: yang batangkurnya ya? Pernah enggak ngeliat ke Braga terus batangkurnya Garuda itu Salehim Gambreng.
0: Enggak,
1: segede-gede eta, segede-gede toren batagor sok.
0: Enggak itu.
1: Ada dis. Terus itu apa kan makanan khas kayak kue ape, terus
0: yang bandrol, tahu gejrot.
1: Itu makanya di Braga itu kan harusnya steril ya.
0: Iya.
1: Tapi banyaknya justru di luar Braga itu yang di depan Bank BJB.
0: Ya gitu. Di situ.
1: Ya, yeah. Tapi mudah-mudahan sih ya mau gimana juga tetap ya harus ada sosialisasi dan juga kalau mau dipindahin masalah pedagang-pedagang kaki lima harusnya di satu titik kantung di situ di mana. Ada
0: sih yeah.
1: Satu beragama enggak akan ada tempatnya. Yeah. Kalau parkir mungkin
0: parkir
1: ada.
0: Parkir kan ada yang di seberang tuh yang
1: banyak,
0: di lahan
1: di Cikapundung juga banyak.
2: Yeah.
1: Nah, kemarin juga ada tuh teman aku juga marah-marah tuh sama tukang parkirnya salah di Braga. Salah nempatin tempat parkir. Nah,
0: oh, malah di mana?
1: Harusnya kan di tempat parkir yang memang umum untuk tempat parkir. Gitu. Ini mau di tempat sampah.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

0: lagu di rilis 2015 dari Rumah Sakit, judulnya adalah Duniawi.
1: Gitu. Makanya kita jangan duniawi terus, ya. Jangan lupa ingat akhirat juga.
0: Duniawi boleh, tapi kalau kamu punya harta lebih, kasihlah sama orang-orang yang masih membutuhkan.
1: Betul.
0: Tapi sebelumnya kita mau kasih juga kesempatan untuk kasih kesempatan dulu buat Beng-Beng di Gatsu.
1: Kan Beng-Beng, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Pagi Bandung, Pak Haji Awong, Ibu Haja Disa, amin. Pak Haji Johan Pratama, doanya di Rabu Seru ini sehat selalu, amin. Amin. Rezekinya lancar, amin. Dan job MC-nya juga lancar, laris, amin.
1: Amin.
0: Oh, minta lagu nyaran yang kulakukan semua untukmu. Kirim salamnya buat Kang Ramdut, Kang Nungki, Kang Eko, sama Magali aja yang ikut dan temani ibunya lagi siaran sehat selalu. Ya, memang Magali itu jadi Aspri sekarang. Aspri. Jadi yeah. Kalau ditanya Magali sekarang sekolah di mana? Enggak, aku kerja.
1: Kerja di Fox. Fox ya. Aduh, jadi joki Magali itu sekarang.
0: Oh, dia mau.
1: Jadi
0: oh,
1: joki.
0: Hebat, enggak apa-apa tuh ngasilin sekarang sama dis. Jadi ternyata ini ada satu jasa joki penjara dengan tarif miliaran. Jadi sebuah akun di tweet Calvian FD ini ramai diperbincangkan setelah ngebagiin unggahan soal jasa menggantikan orang lain yang ngejalanin hukuman penjara dengan bayaran bernilai fantastis. Meski terdengar seperti candaan nih, nominal yang disebut warganet itu ikut membayangkan gitu. Apakah tawaran ini layak dipertimbangkan di tengah kondisi ekonomi saat ini atau indis ekonomi?
1: Nah, unggahan ini pun memicu beragam respon, mulai dari warganet yang menghitung keuntungan dan resikonya, menyusun strategi kalau benar-benar dilakukan, sampai membayangkan pengalaman menjalani hukuman penjara sebagai pengganti orang lain. Baik. Ini berapa sih bayarannya kalau miliar-miliaran mah ya? Mm-hmm. Worth it lah.
0: Pastilah.
1: Baik dibayar, ya udahlah, kita tuh di penjara juga dapat makan, minum, ya enggak?
0: Ya, tapi kan jadi apa namanya? Jadi
1: enggak usah kerja, tapi duit ya, miliar aja buat keluarga, udah beliin aja aset. Udah keluar penjara, aset punya. Benar. Iya enggak? Keluarga, anak-anak tetap bisa sekolah.
2: Benar juga, Om.
0: Tapi kan bisa dia pasti enggak bisa nganterin si Magali ke Fox di soal itu. Iya kan?
1: Benar
0: kan?
1: Si Magali wae tuh ada di penjara.
0: Enggak usah kamu tuh. Enggak usah ragu-ragu sih kalau tawaran itu.

0: aku dulu aja yang aku perhatiin. Salah satunya adalah bikin kulit muka kita tambah glowing atuh ya, tambah sehat lagi. Harus diperhatiin bener-bener. Kamu pakai skincare-nya juga harus yang alami, jangan yang macam-macam. Ah, nanti kenapa-napa ya. Kalau misal pengen pakai skincare yang alami, salah satunya ini produk dari Sanga-Sanga, ada yang namanya Sanga-Sanga Natural Cream. Sanga-Sanga Natural Cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit muka kita, membantu regenerasi kulit. Dan harga satu Sanga-Sanga Natural Cream ini lagi promo cuma Rp40.000 aja, tapi ingat selama persediaan masih ada. Jadi belinya buruan ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Feel the beat. Feel good. 91.7 FM Fox Radio Bandung.
2: Penurunan kabel udara di 63 ruas jalan Kota Bandung rampung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
4: Fox News.
3: Fox News.
2: Pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi program pemindahan kabel udara ke bawah tanah. Hingga pertengahan Oktober 2026 ini, tercatat sebanyak 63 ruas jalan di Kota Bandung telah rampung dari penataan kabel semrabut. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen penataan estetika kota agar terlihat lebih rapi, indah, sekaligus meningkatkan keamanan bagi masyarakat dan pengguna jalan. Penataan kabel serat optik dan jaringan komunikasi ini akan terus berlanjut secara bertahap, menargetkan ruas-ruas jalan protokol serta kawasan pusat aktivitas warga lainnya. Pemkot Bandung juga terus berkoordinasi intensif dengan para penyedia jasa telekomunikasi atau operator provider agar proses pemindahan jaringan ke bawah tanah dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kualitas layanan internet warga. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Bahas komentar, bahas kom. Terus juga nanti kita mau ngomongin tentang masalah golongan darah yang cocok jadi CEO ya.
1: Oh, Om Awang golongan darahnya apa?
2: A.
1: Oh A ya?
2: Iya.
1: Aku B.
2: Harusnya D dong. Jojo juga golongan darahnya J.
1: Jojo. Kalau D? D? D? Bisa.
3: Dadang.
4: Cuma di Fox Radio Bandung.

0: feel good, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Baskom, Baskom Enta, dan juga kita sudah live di TikTok. Halo, apa kabar warga TikTokers? Selamat datang di Pagi Bandung. Sampai tempat jam 9 nanti, Om Irfan di Sari Wilata dan juga Johan Pratama aka Jojo.
1: Jojo, sekarang kita bahas apa Jo komentarnya? Sebentar. Kita lihat komentar-komentar netizen ya, yang Budiman. Sebentar.
0: Ini kemarin itu ya? Kalau nah, motor udah tuh.
1: Iya, belum ada yang baru.
0: Belum ada yang belum baru. Ada yang baru.
1: Aduh.
0: Nungki tuh sebenarnya banyak ngirim, cuman banyaknya ke ini ya. Kemana? Ke apa namanya? Ke postingan-postingan luar negeri biasa, Jo.
2: Iya, Kang Nungki teh.
0: Jadi banyak komentar-komentar memang dari luar negeri.
1: Sebentar, coba, ya.
0: Sebentar kita akan cek lagi di teman Fox.
1: Belum ada yang baru ya?
0: Belum ada. Ada nih, mau nggak?
1: Sok kirimin Om.
0: Masih fresh banget nih.
1: Apa tuh? Yang mana tuh?
0: Andre Tolani lagi makan sama istrinya, mau?
1: Ya boleh boleh boleh boleh.
0: Enggak, cuman ada 15 komentarnya.
1: Gak apa-apa kok, kita lihat aja yang julid-julid juga, komentar-komentar julid.
0: Yang banyak komentar yang bagus aja ya. Maksudnya bagus, banyak komentar yang lama. Cinta tidak mengenal usia, di mana para lajang udah kalah sama kakek-kakek. Ini, jadi boleh, cinta tak mengenal usia, tidak mengenal tata dan kuasa. Kalau cinta dan jodoh itu bisa bicara, apapun semua terjadi dengan lancar. Asal cinta jangan apa adanya dan ia harus tulus karena cinta. Jadi ada satu postingan dari Ojak Su. Dari itu Ojak SNBL.
1: MUA saya dong Ojak semua.
0: Jadi ada yang menikah itu di enggak tahu di mana, Indonesia atau di mana ya. Jadi nih.
1: Kirimin Om.
0: Oh iya betul. Tuh yang menikahnya kakek-kakek, masa disakalah.
1: Saya kan memang suka yang kakek-kakek,
0: oh,
1: Om.
0: Oh iya benar ya. Iya benar.
1: Saya memang suka yang tua-tua.
0: Hajar Riz.
1: Nih, ya jadi ada kakek-kakek lagi nikah sama, tapi ini sih masih muda juga ya, seaku kali ya. Atau
0: yang dibilang muda dia seaku kali. Di bawah lu kali.
1: Di bawah aku.
0: Kalau sudah jodohnya gas.
1: Cinta tak mengenal usia.
0: Itu makanya kalau sudah jodoh, kalau sudah jodohnya gas apa-apa. Hah? Gas apa-apa maksudnya gimana?
1: Gas enggak apa-apa, oh, apa-apa kali.
0: Terus ada yang bilang itu ayahnya mengantarkan ke altar pelaminan, Lur.
1: Iya kali, bisa ini mah ya? Mungkin ayahnya.
0: Itu bapaknya yang biasa ngantar ke altar.
1: Iya kali.
0: Oh, jangan salah sangka juga itu kakek bapaknya manten mengantarkan ke altar pernikahan. Oh, jadi kita udah suuzon
1: Udah suuzon duluan. Iya, siapa tahu itu benar ayahnya dulu tapi kan biasanya iya, yang nganterin.
0: Bener.
1: Nah, terus ada lagi nih, cinta enggak kenal usia tapi kenal matematika. Semoga di cewek tulus mencintai Aki ya dan mereka bahagia.
0: Hei, itu bapaknya yang anter guys, katanya banyaknya gitu. Tapi yakin nggak kalau itu bapaknya?
1: Bisa jadi sih.
0: Oh. Iya juga
1: terus,
0: sih.
1: Terus itu bapaknya anter anaknya jangan juli tuh katanya.
0: Jangan
1: gitu.
0: Jangan memfitnah, tidak baik untuk orang lain dan diri sendiri. Serius ibu ah. Itu opungnya kali. Oh iya. Kok ada yang bilang begitu karena sirik kali ya.
1: Terus ada juga yang bilang lagi.
0: Kan biasanya kalau ada video gini kan pasti ada saudara-saudara atau tetangganya atau yang mungkin kenal dengan beliau pasti akan ada klarifikasi ya.
1: Iya, ini mah kan enggak.
0: Ini bapak antar anak perempuannya ke altar untuk dinikahkan. Iya juga sih.
1: Nih, ini ada yang bilang netizen apa gini, katanya? Jahat banget. Kalau gini pesanya dua kali kali ya. Pertama pesa pernikahan, kedua langsung tahlilan.

0: akan pegalinu, encok dan nyeri persendian. Boleh pakai powder sanga-sanga. Ya, yang bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga. Harga satu bungkus powder sanga-sanga itu Rp75.000 aja. Dapatkan powder sanga-sanga di Fox Radio. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lagunya Selena Grace, Andi Bianto, yes. Sumpah Mati di tahun ini ya mereka rilis ya. Berarti kalau gak salah berarti ini idol ya Jo?
1: Kalau tidak bukan? Salah ya.
0: Kalau gak salah pokoknya antara idol, X Factor, apalagi ya? Banyak lah pokoknya. Yeah. Anyway, ini lagu diminta sama tadi siapa di TikTok?
2: Aduh, tadi siapa? Hey, kamu siapa tadi yang minta ini? Aku lupa. Salma gitu? Salma Nigiri.
0: Oh, bukan Tikno ya?
2: Bukan.
0: Tikno.
2: Salma Nigiri, kalau nggak salah itu
0: ini banyak nih lagu-lagu yang masih di apa namanya masih disimpan sama kita.
2: Ya, nanti tinggal tungguin aja.
0: Di play sama kita sebentar lagi. Tapi ini kita mau kasih tahu yang penting-penting dulu aja.
2: Aku golongan darahnya B. Om Awong apa tadi? A. Jojo?
1: Aku O.
2: Oh, beda-beda semuanya ya. Nah, ini pemilik golongan darah B, berarti aku nih. Cocok jadi CEO ya.
0: Ah, bener.
2: Di Korea Selatan, kepercayaan tentang hubungan golongan darah dan kepribadian cukup populer. Bahkan sebuah survei job Korea yang pernah diberitakan oleh The Korea Times menemukan kalau sekitar sepertiga CEO yang disurvei ini punya golongan darahnya adalah B.
0: Ini orang dalam aja. Orang dalam aja yang nge-surveinya. Jadi dalam stereotip yang berkembang di Korea dan juga Jepang, orang dengan golongan darah B itu sering digambarkan sebagai pribadi yang bebas. Namanya juga bebas ya, B. Mm-mm. Kreatif, B-nya juga berani mengambil keputusan dan gak terlalu suka dibatasi aturan.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi ada satu catatan penting yang harus diingat, ini adalah kepercayaan dan stereotip budaya bukan berarti golongan darah benar-benar menentukan pekerjaan atau kemampuan seorang. Sebentar itu yeah. aja, cuman kebanyakan yang disurvei di Jepang dan di Korea golongannya B.
2: B gitu. Ya aku okay. memang CEO aku kan.
0: Apa tuh CEO tuh?
2: Hah?
0: CEO apa tuh?
2: Cantik?
0: Yeah.
2: Enak? Oh, mau lagi?

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Vox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan. Sing

0: Ini lagunya dari Mama Ina ya. Mama Ina nih kumpul
1: bocah.
0: Bocah tua nakal. Botuna, botuna.
1: Botuna.
0: Nah, ini yang bocah-bocah tua nakal nih sekarang jadi bapak-bapak kan?
1: Iya.
0: Ini ada satu cerita.
1: Apa tuh?
0: Jadi bapak-bapak dari Depok, ini ada satu bapak dari Depok bikin SSB khusus buat bapak-bapak. Benar, sekolah sepak bola ternyata bukan cuma buat anak-anak. Jadi seorang bapak bernama Taromi Saki Romi dari Depok.
1: Saudaranya Ayu Ting Ting nih.
0: Ayu Ting udah gak di Depok, di Jaksel sekarang Ayu Ting Ting.
1: Iya.
0: Mendirikan SSB bapak-bapak untuk mewadahi para bapak yang ingin kembali belajar main sepak bola. Berawal dari niat mengobati inner child-nya, SSB ini memberi ruang untuk merasakan lagi mimpi masa kecil di lapangan karambol.
1: Enggak dong, lapangan bola.
0: Bola dong.
1: Meski pesertanya udah bapak-bapak ya, mereka tetap merasakan pengalaman jadi murid sekolah sepak bola. Kayak latihan dasar dribbling, passing, shooting, dan latihan fisik. SSB bapak-bapak ini sudah hadir di Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan. Dan rencananya buka cabang di Bandung. Om-om ikutan.
0: Tungguin.
2: Tuh. Iya,
0: ayo. Iya,
2: aku udah bapak-bapak.
1: Iya, Jojo juga udah bapak-bapak, bener.
0: Aku mah ada buat nembak, ada syuting, gak ada yang buat lari. Hah? Tenaganya.
1: Kenapa?
0: Misalnya tendang nih. Oke, tendangannya, powernya oke.
1: Tapi
0: buat lari gak ada. Ada buat lari, gak ada buat tendang. Ini di Depok ini kan apa namanya yang jadi adminnya Ayah Ojak. Ayu Ting Ting kasihan ya.
1: Kenapa?
0: Keluarganya perempuan semua.
3: Ready? No. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Radio Bandung Feel Good.
1: Bingung ya kalau lagi banyak uang mau ayam do oke atau ayam taliwang nih. Asik. Tapi enggak tahu taliwang masih ada enggak di bawah ya. Karena pas pulang yang ramai cuma do oke doang di. Jam 9 aja udah buka do oke ya.
0: Yeah.
1: Jam 8 ada yang di bawah, ada yang di atas di DT.
0: Nah, inilah kita begini baru jam 9 tapi udah mikirin makan siangnya apa.
1: Gak makan siang sih, makan pagi sebenarnya. Apa coba buat teman Fox. Eh makasih ya yang di TikTok, ketemu lagi besok dari jam 9 jam 8 sampai jam 9 seperti biasa. Oke, hari ini ada istimewa. Jam 2 sore nanti bakal ada Babe sama Ibu yang nanti siaran bareng sama Raffi Ahmad.
0: Wow. Alias Pepi Trevi ya.
1: Sama Pepi. Pepi yang jadinya.
2: Iya Pepi.
1: Kan usah jam Citra tuh.
2: Tadi malam udah
1: di udah tukeran.
0: Kabur, oh. Kabur Citranya kabur.
1: Iya, pantas 2 hari ini di malam terus dia. Kenapa emang? Di sore terus.
2: Iya.
1: Ngehindarin apa?
0: Kenapa sih?
1: Enggak tahu.
0: Menyenangkan loh. Ya.
1: Maksudnya karena ketemu bos kali jadi takut.
0: Jadi takut. Aduh.
1: Nervous, yeah. Speechless yeah. Gitu. Iya sih.
0: Udah. Ya sudah, kita pamit ya. Okay. Abis ini Jan Mandagi nemenin betul. Kamu di Selekta Indonesia. Sehat selalu buat kamu. Selamat hari Rabu. Silakan Awang Irfan.
1: Hajar Dis.
0: Aduh Hajar.
1: Enggak, maksudnya kadang-kadang teh kemarin nyesel banget.
2: Kenapa itu?
1: Aku teh ngumpulin duit lagi bertahap secara pelan-pelan step by step untuk
2: beli apa?
1: Udah ada sih sampai ngepas lah kalau dicek buat beli Pajero.
2: Aduh.
0: Terus
1: kemarin kepake, nyesel banget.
0: Buat DP-nya kepake Pajero, dipake beli apa?
1: Bukan DP,
2: beli
1: memang
2: cash.
1: Ada beli cash.
0: Oh iya.
1: Udah alhamdulillah. Kepake kemarin tuh jadi bingung.
2: Bingung kenapa?
1: Beli mie ayam.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat hari Rabu teman Fox. Ijen lagi di Selekta Indonesia. Waduh. Kemarin hujan gak sih Jo? Hujan ya? Oh enggak ya? Enggak, tapi Bandung kayaknya masih bakalan macet karena banyak perbaikan di mana-mana ya. Tapi kita tungguin aja, semoga aja beneran nanti Bandung bebas dari kabel katanya ya. Di atas, amin.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.
2: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

Radio Wong Sabar FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat ya bertransformasi dari kutus kutus. Selamat pagi teman Fox. Select Indonesia Ijan Mandegi. Yoks, langsung aja request ya. 08122474917. Langsung aja request lagu-lagu favorit kamu. Terus mau kira-kira yang buat semangat Ijan boleh lah. Kamu semangatin Ijan juga boleh. Sekali-sekali ya tuh. Jangan semangatin yang kamu aja. Aku juga butuh disemangatin. Hey.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Kondisinya itu lagi apa ya, peralihan cuaca kayaknya, jadi banyak banget imun tubuh yang kurang gitu, jadi banyak yang sakit, termasuk juga anakku juga kemarin pusing-pusing gitu. Iya, tapi ya sempat jadi, bukan polemik ya, sempat jadi aku nanya kan, kenapa pusingnya pas pagi aja mau sekolah. Jadinya kayak gitu. Jadi intinya kita perlu jaga-jaga aja sih untuk kesehatan kita mah. Seperti kamu juga jaga-jaga untuk bawa sangat-sangat travel size klasik ya. Ini serbaguna banget untuk keluhan tubuh sehari-hari. Harga satu botol 30 ml itu cuma Rp65.000 aja. Kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus pastinya. Dengerin nih racikan Babe Bambang Pranoto. Ini yang asli teman Fox.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijen Mandagi ada buat kamu, udah masuk di jam kedua teman Fox. Siapin aja, nanti Ijen bakal bacain yang udah nge-request di 08122477491. Wow. Aduh, kondisi perut kenapa ya? Ada yang tahu kenapa? Mules-mules gitu. Tetap buang air terus, cuman enggak air sih.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Dan diomong sama DP Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Yeay. Saat ini jen bakalan bacain yang udah masuk ke Fox Radio Bandung. WhatsApp-nya ya. Ada Kang Abai di Bekasi, pengen request yang terdalam dari Noah ya. Atau Nun Kang, Peter Pan. Ya, Noah lah ya. Ada Fahri. Sampurasun Bung Ijan, jam belas cerah, Selekta Indonesia. Chris Dayanti yang ku mau, udah Ijan puterin juga. Teh Nani apa kabar? Kata Teh Nani, mau request. Wait. Lagunya. Hai Kak Ijan, Nani di Cicahem. Lagi pengen dengerin lagunya Meli Guslow yang gantung. Udah Ijan puterin ya. Selamat untuk Karos, Apoi, Chandra, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng Beng, dan semua teman Fox. Untuk Kak Ijan, sehat selalu, happy selalu. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Sama-sama. Kalau Kang Edeng, seperti biasa. Kang Edeng tuh langsung request lagu. Pengen efek rumah kaca yang seperti rahim ibu. Udah Ijan puterin ya. Dan yang pasti juga requestnya masih Ijan tungguin. Masih ada waktu sampai jam 11 nanti. Selekta Indonesia barengan Ijan Mandagi dong.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kalau kata Viera tuh perih ya. Emang kalau kita ditinggal sama seseorang perih. Kalau misalnya kita papanasan kulitnya juga perih. Beda makna, Jan. Ya, tapi kalau misalnya kamu ngerasa sesuatu yang udah gak beres sama kulit kamu, sama badan kamu, pegal-pegal dan lain-lain, dan kamu berada di luar kota, berada di luar jangkauan kamu bisa beli obat-obatan, ini berguna banget yang namanya Ultimate Sangka-Sangka Travel Size, teman Fox. Kenapa? Karena Ultimate Sangka-Sangka ini tuh bisa dibawa kemana-mana yang travel size-nya. Dikantongin juga bisa karena kecil banget. 30 mili, harganya Rp85.000 aja. Dan kamu bisa dapetin manfaat intens dengan aromaterapi premium. Kamu bisa dapetin Ultimate Sangka-Sangka Travel Size di Fox Radio Bandung. Sangka-Sangka adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox. By the way, kamu udah punya belum? Ayo dong, masa belum? Langsung aja datang ke Fox Radio sambil ketemu Ijan Mandagi. Ya, sambil beli sangka-sangkanya.

teman Fox di Selecta Indonesia. Dan pasti juga Persib Bandung besok akan melawan Port FC ya, akan ke Thailand. Udah ada di sana, dan tadi jangan lihat dari update-annya Bandung Football yang selalu ada, mereka udah mendarat dan udah siap untuk bertanding besok. Semoga aja kita kasih yang terbaik ya, kita tonton yang terbaik biarpun kita gak berangkat ke sana. Langsung aja kita dukung tim Persib Bandung. Tadi Lucho udah ada, Lucho udah oke, udah bisa main kayaknya. Akhirnya tadi ada Sandy Walls juga, jangan lihat. Sama pemain-pemain kuncinya Eliano ada, tapi pemain-pemain yang dua pemain yang ada di timnas belum terlihat, Haye sama Ragnar ya. Semoga aja bisa cepat bergabung di Thailand. Semoga bisa pulih fit dari timnas Indonesia berangkat ke Thailand, langsung bisa memenangkan pertandingan. Karena kita kasih kejutan kan ya kemarin, menang pertandingan pertama, ini harus menang lagi.

0: punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Dan nyomong sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Ini April dari Rocket Rockers, requestan dari Kang Muhammad Rahdian ya. Jadi Kang Edeng udah ya, udah jangan sapa. Terima kasih ya teman-teman yang udah, teman Fox yang udah nge-request ke Fox Radio Bandung. Dan pastinya kita ketemu lagi besok di jam yang sama, 9 sampai jam 11 teman Fox. Terus selamat melanjutkan aktivitas kamu, dilancarkan, jangan lupa makan siang juga, itu penting. Ijan juga lagi mau cari-cari nih, sambil jemput anak, sambil cari makan siang yang oke di mana gitu ya. Terus gimana rangkulah teman, tetap semangat, karena semangat itu menyenangkan. Jangan lupa, Ijan Mandagi hadir tiap Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 11 di Selekta Indonesia, tempat kamu nge-request lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kamu pasti pernah bertemu orang yang selalu terlihat tenang. Kamu mungkin mengira hidup dia jauh lebih mudah dari hidupmu. Kenyataannya, tidak selalu begitu. Dia juga menghadapi masalah yang sama beratnya. Dia juga pernah mengalami kegagalan. Bedanya, dia tidak lagi menghabiskan energi untuk marah saat ekspektasinya patah. Dia berhenti memaksa keadaan agar selalu sesuai dengan rencananya. Sementara kamu terus stres dan kecewa hanya karena hidup bergerak ke arah yang tidak kamu duga. Kamu kelelahan karena terus bertarung melawan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketenangan sejati bukan berarti bebas dari kendala. Ketenangan adalah kemampuan untuk berdamai dengan ketidakpastian. Saat kamu berhenti menuntut segalanya harus sempurna, pikiranmu otomatis akan menemukan ruang untuk bernapas. Lepaskan kontrol atas hal yang tidak bisa kamu ubah. Fokus saja pada caramu berespons. Lalu, nikmati setiap prosesnya.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Gila 1,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan Fox Radio.

0: Usut dugaan keracunan 24 warga di Bandung, Dinkes temukan dapur restoran tercampur bahan kimia. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Dinas Kesehatan Kota Bandung bergerak cepat mengusut kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan warga di kawasan Jalan Pasir Kaliki, Bandung. Hingga Selasa kemarin tercatat sudah ada 24 laporan kasus dugaan keracunan. Menanggapi hal tersebut, tim reaksi cepat bersama tim kesehatan lingkungan Dinkes Kota Bandung langsung menggelar inspeksi mendadak ke restoran terkait. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah pelanggaran serius terkait higienitas dan sanitasi dapur. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah ditemukannya bahan pangan segar yang disimpan berdampingan dengan bahan kimia berbahaya, seperti cairan pembersih dan sabun pencuci piring. Tak hanya itu, teman Fox, Dinkes juga menyoroti lemahnya manajemen tanggal kedaluwarsa bahan baku, kondisi dapur yang sempit dan kurang tertata, hingga perilaku pekerja pengolah makanan yang tidak tertib menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan penutup rambut hairnet. Kabid Kesmas Dinkes Kota Bandung, Dewi Primasari, menegaskan bahwa pihak restoran telah dilayangkan nota rekomendasi dan kini berada di bawah pengawasan ketat puskesmas setempat. Dinkes mengimbau seluruh pemilik usaha kuliner di Kota Bandung untuk selalu menjaga kebersihan dapur demi keselamatan konsumen. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: di Paskal Bandung tutup sementara. Dugaan keracunan 284 orang masih diinvestigasi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Perkembangan terbaru soal kasus dugaan keracunan makanan massal di kawasan Paskal, Kota Bandung. Restoran kuliner Korea yang menjadi lokasi kejadian resmi ditutup sementara. Langkah penutupan operasional ini diambil seiring berjalannya proses investigasi mendalam yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung bersama pihak kepolisian. Hingga saat ini jumlah laporan warga yang diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan di restoran tersebut dikabarkan telah melonjak hingga mencapai 284 orang. Petugas gabungan telah mengambil sampel makanan dan sampel lingkungan di area dapur untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebab pasti terjadinya kontaminasi. Pihak manajemen restoran bersama pengelola kawasan Paskal menyatakan berkomitmen untuk kooperatif dan menghentikan seluruh aktivitas pelayanan sampai hasil investigasi resmi keluar dan seluruh rekomendasi sanitasi terpenuhi. Tetap berhati-hati dan pastikan selalu memilih tempat kuliner yang terjamin higienis ya, teman Fox. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Foxy Wine.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala.
2: Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar.
3: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA di Cianjur dipekerjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
2: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah lebih dari 26 jam di UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
3: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar, membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
5: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa dini hari ini belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan sejumlah titik api terus meluas dan menimbulkan kepulan asap pekat yang menyelimuti area TPAS. Sedikitnya, 6 kendaraan pemadam dikerahkan ke sejumlah titik kebakaran. 4 kendaraan suplai air juga terus bolak-balik memasok air untuk mempercepat proses pemadaman. Namun, cuaca terik, angin kencang, serta material sampah yang kering membuat api sulit dikendalikan. Dari total lahan TPAS seluas 4,7 hektar, api membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi. Kita mengerahkan minta bantuan dari 6 mobil damkar yang kita kerahkan. Kalau air mungkin tidak terhitung sudah lebih dari 10 tangki ya.
5: Selain penyemprotan dan pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
3: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Selain AM, polisi juga menangkap CC, 32 tahun, yang menyewa salah satu dari siswi itu.
6: Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu.

0: Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cece sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas pun mendatangi lokasi hotel yang diduga dijadikan lokasi penginapan tersebut. Saat diperiksa, gadis muda itu mengaku dipekerjakan oleh AM sebagai PSK bersama dua gadis lainnya. Mereka ditawarkan ke laki-laki hidung belang secara online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarif Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
1: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata berumur 18 dan 17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi menjajakan seksualitas, kompensasi berupa uang.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H kini masih diburu polisi.
3: Korban bernama Paswa Pahaludin berusia 15 tahun warga Kampung Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
4: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola. Benda tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Simnya apa ibu sering ke ayah. Terus nggak gabru karena mana. Ya, adeknya bukan kena bola, tapi ditembak. Sore mata ditembak, karena pika tembak.
3: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
2: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
5: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
6: Ini sudah tahap final. Insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar.
5: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
7: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya, dalam konteks kolaborasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat responsif dan menyambut baik.
5: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jarak suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
8: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
9: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
10: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
9: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
9: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menjadi salah satu contoh pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG yang mengutamakan kebersihan dan keamanan makanan. Dapur menyiapkan sekitar 2.700 porsi makanan setiap hari untuk para siswa.
11: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, Dapur SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Kecamatan Kemang menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Deni Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
12: Semua unsur itu sangat penting. Bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara dengan sarung tangan tercampur itu sangat penting.
11: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak-arik, sup bening, dan buah segar. Penanganan makanan juga diperhatikan termasuk pengaturan suhu dan proses pengemasan. Pihak sekolah dan siswa menyambut baik program MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meringankan pengeluaran keluarga karena uang jajan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
13: Menurut survei kami ya, merasa terbantu sekali, terutama mungkin yang maaf di sekolah kami memang masih ada 50% anak-anak yang di bawah sedikit ekonominya kurang.
11: Pengelolaan yang mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan ketetapan distribusi diharapkan dapat menjaga mutu makanan serta mendukung kelancaran program makan bergizi gratis bagi para siswa.
14: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu takut dia pergi saat kamu mulai pasang batasan. Padahal, kamu seharusnya takut kehilangan dirimu sendiri. Setiap kali dia butuh, kamu selalu mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaanmu. Kamu memaklumi perlakuan buruknya demi menjaga keberadaannya. Tanpa kamu sadari, kamu perlahan mengikis nilai dirimu sendiri. Kamu rela terluka asal dia tetap tinggal. Kamu sibuk menyelamatkan orang yang tidak pernah peduli dengan kesehatan mentalmu. Kamu menahan seseorang yang hanya menjadikanmu pilihan cadangan. Kehilangan orang yang memanfaatkanmu bukan sebuah kerugian. Itu adalah kebebasan. Keberanian melepaskan mereka adalah awal dari langkahmu untuk menghargai diri sendiri. Jangan takut kehilangan orang yang cuma datang waktu butuh. Yang harus ditakutin itu kehilangan diri sendiri demi mempertahankan mereka.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Pemprov Jabar libatkan 25.000 mahasiswa tekan timbulan sampah Bandung Raya hingga 20%. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat punya gebrakan baru nih untuk mengatasi masalah sampah di kawasan Bandung Raya. Tak tanggung-tanggung, puluhan ribu mahasiswa bakal diterjunkan langsung ke lapangan. Pemprov Jabar resmi menggandeng sebanyak 25.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk membantu menekan volume timbulan sampah di Bandung Raya. Langkah strategis ini ditargetkan mampu memangkas produksi sampah hingga 20%. Para mahasiswa ini nantinya bakal mengedukasi warga, mendampingi pengelolaan sampah mandiri dari sumbernya, serta mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga. Langkah ini diambil mengingat beban TPA yang kian kritis. Pemprov Jabar berharap keterlibatan aktif generasi muda ini tak hanya sekedar aksi sementara, tetapi juga bisa membangun budaya baru masyarakat Bandung Raya yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap sampah. Yuk teman Fox, kita dukung gerakan ini dengan mulai memilah sampah dari rumah sendiri. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio.

0: agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan ruang terbuka publik yang sehat dan layak di tengah keterbatasan lahan serta kepadatan permukiman juga dinilai penting karena berkaitan dengan kenyamanan serta kesehatan dan interaksi sosial masyarakat. Pameran Milestone kali ini merupakan gelaran yang ketiga kalinya sebagai agenda tahunan sejak diselenggarakan pada tahun 2025. Pameran menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung mulai dari masa kolonial hingga kondisi saat ini, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai toponimi berbagai taman di Kota Bandung.
1: Kita aktifkan kembali kegiatan baru, di mana dalam hal baru itu kegiatan intinya adalah problem kecai. Dari situ kita akan belajar, oh ternyata ada local wisdom yang mengatakan bahwa aktivasi ruang publik membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga dan stakeholders. Makna hakiki Kota Bandung tidak pernah layu. Kota boleh berubah, zaman boleh berganti, namun semangat kita untuk menjaga kota yang tetap hijau, manusia dan nyaman tidak boleh ada.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi pengabdian TNI sekaligus menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri upacara militer peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di Apron Depohar 10 Lanud Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Menurutnya, menjaga ketahanan dan keutuhan bangsa bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, pemikiran dan kontribusi TNI dalam pengembangan doktrin kebangsaan telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Farhan berharap momentum hari ulang tahun ke-81 TNI semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
2: Kita melihat sendiri bahwa kehadiran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para prajurit, bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi juga kontribusi pemikiran. Saya bersama dengan seluruh kepala daerah, warga Sebandung Raya, tentu saja memiliki harapan yang besar kepada TNI agar tetap menjadi pengawal kita bersama, agar tetap utuh menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi digelarnya Malam Kreasi Seni dan Penganugerahan Manteos Awards 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampung Manteos 06 tersebut sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di tingkat masyarakat. Erwin mengatakan berbagai kreasi seni yang ditampilkan menunjukkan semangat berkesenian dan kreativitas warga, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa budaya dan kearifan lokal terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Bandung.
3: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada warga Manteos yang telah mengadakan Manteos Award. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Tentunya ini adalah kebahagiaan bagi saya ya. Acara ini adalah bentuk terima kasih kepada warga yang punya prestasi, para petinggi stakeholder yang ada di Manteos ini berkolaborasi bagaimana bisa memberikan kebahagiaan buat warga ini.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berkomitmen memastikan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika bank tempat nasabah menyimpan dananya bermasalah atau dicabut izin usahanya. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin, menegaskan LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Meski begitu, tidak semua simpanan nasabah di bank dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan penjaminan. Antara lain tingkat suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan kondisi bank yang tidak memenuhi persyaratan.
5: Nah, dari sisi skema penjaminan, apakah LPS itu masih tetap menjamin sampai dengan 2 miliar?

0: Ya, iya, karena kalau kita lihat skema penjaminan kita yang sampai dengan 2 miliar itu, kalau kita lihat dengan dari sisi jumlah nominal per kapita dibandingkan negara-negara yang lain, LPS itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Karena dulu pernah LPS itu hanya menjamin sampai 100 juta. Tanggung jawab LPS itu adalah bagaimana kita mempertahankan rasio penjaminan kita. Saat ini jumlah rekening yang dijamin oleh LPS 99% dengan skema penjaminan sampai dengan 2 miliar. Karena berdasarkan undang-undang kita harus berada di atas 90% skema penjaminan kita.
1: Program penjaminan polis dinilai perlu sebagai mekanisme penjaminan pada sektor asuransi di Indonesia karena menyediakan perlindungan atas hak pemegang polis atau tertanggung dan pelaksanaan resolusi secara tertib saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Direktur Eksekutif Klaim Resolusi dan Pengaturan Asuransi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Hermawan Wibowo, menyatakan implementasi program penjaminan polis oleh LPS menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Apalagi jumlah masyarakat yang memiliki asuransi masih sedikit dibanding perbankan, antara lain karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.
2: Nah, memang di militerasi ini masih rendah, walaupun meningkat. Di tahun 2026 terakhir itu, untuk inklusinya itu 29.6%, literasinya 42. Ini agak berbeda dengan bank. Dan itu udah, orang udah begitu sekali kena di asuransi, dia akan trauma. Dia nggak akan balik ke industri itu lagi. Kemudian case-nya Jiwasraya, walaupun Jiwasraya akhirnya selamat, tapi kan dipotong, di restrukturisasi, dipindahkan ke AFG. Kemudian ada Krishna Life. Jadi emang kalau rata-rata dalam 10 tahun terakhir itu setiap tahun itu ada aja ada satu atau dua perusahaan asuransi yang ditutup oleh OJK dan tidak ada skema penjaminannya. Jadi kalau tutup ya udah uangnya hilang aja. Rata-rata itu pengembaliannya hanya dari dana jaminan dan itu kecil sekali.
1: Seorang pria berinisial HR, 29 tahun, warga Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor atau curanmor. Kapolsek Astana Anyar AKP Sudiryanto mengatakan, tersangka ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli di persimpangan Kopo Pasir Koja. Saat itu anggota melihat tersangka sedang mendorong sepeda motor dengan cara di-step oleh pengendara lain. Melihat gelagat yang mencurigakan, petugas kemudian membuntuti tersangka hingga pelaku masuk dan memarkirkan kendaraannya di sebuah hotel di Jalan Terusan Pasir Koja. Ketika anggota mengecek ke lokasi parkir, tersangka yang melihat mobil dinas petugas tiba-tiba berusaha melarikan diri, sehingga petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka.
3: Untuk barang bukti, yang pertama tadi kami telah mengamankan satu kendaraan sepeda motor Suzuki, kemudian satu bilah samurai panjang, ukuran lebih 81 cm, kemudian satu bilah pisau ukuran 20 cm yang ada padanya pada saat penangkapan.
4: Sampurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month hashtag 11 Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
6: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
7: Fox Radio Bandung.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah sebelumnya menyapa penikmat musik lewat single pertamanya yang berjudul Cinta, Ariyo Wahab kembali hadir dengan karya terbarunya Kembali Pulang. Berkolaborasi dengan Randy Pandugo dalam proses penciptaannya, Randy Pandugo mengakali cerita dari fase kehidupan Ariyo Wahab saat ini sebagai seorang family man yang harus sering bepergian buat bekerja, tapi selalu merindukan waktu pulang berkumpul bersama keluarga. Ini dia, Ariyo Wahab dengan Kembali Pulang.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas, mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunarilovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox
2: Radio. Wali Kota Palembang klarifikasi soal viral sebut enjoy di tengah kabut asap. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial, Wali Kota Palembang akhirnya memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang dinilai kontroversial mengenai kondisi kabut asap di wilayahnya. Sebelumnya, potongan video pernyataan sang wali kota yang menyebut kata enjoy saat merespons isu kabut asap memicu kritik keras dari netizen dan masyarakat. Menanggapi polemik tersebut, Wali Kota Palembang menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak bermaksud meremehkan penderitaan warga atau mengabaikan bahaya asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ia menegaskan, maksud dari kalimatnya adalah mengajak masyarakat untuk tidak panik secara berlebihan, sambil tetap menjalankan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Palembang memastikan bahwa langkah-langkah penanganan kabut asap terus berjalan, mulai dari pembagian masker gratis, pengerahan tim pemadam karhutla, hingga koordinasi penyiapan posko kesehatan di sejumlah titik vital. Pihaknya juga memohon maaf jika ada kekeliruan pemilihan kata yang menimbulkan salah paham di kalangan publik. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi di Fox Music Marathon.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dulu buka jalan cawapres, Almas kini minta DPR proses maksulkan Gibran. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Sorotan politik nasional kembali menyita perhatian publik. Almas Thaqib Biru, sosok yang dulu pernah melayangkan gugatan syarat usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi, kini justru meminta DPR untuk memproses pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria asal Solo tersebut secara resmi melayangkan surat ke DPR RI serta Mahkamah Konstitusi. Dalam suratnya, Almas meminta para wakil rakyat di Senayan memproses dugaan pelanggaran administrasi dan keabsahan dokumen pendidikan terkait ijazah Gibran. Melalui kuasa hukumnya, langkah ini ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas produk hukum yang pernah ia perjuangkan sebelumnya demi menjaga integritas serta transparansi kepemimpinan nasional. Almas juga membantah anggapan bahwa aksinya ini didasari oleh rasa kecewa atau motif pribadi. Ia menegaskan tidak memiliki hubungan personal dengan Gibran dan murni melangkah atas nama kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan terbuka. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi di Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Fox Music Marathon. Fox Radio, Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good teman Fox. Ini spesial sekali hari ini setelah beberapa hari main ke Bandung nih Babe ya.
1: Oke.
0: Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Babe Bambang Pranoto. Boleh tepuk tangan dulu guys yang ada di sini. Selamat sore Babe ya.
1: Sore juga.
0: Wah luar biasa. Hari ini pakai baju putih. Kita nggak janjian Babe ya?
1: Nggak.
0: Putih-putih tapi ya.
1: Putih coklat.
0: Putih coklat.
1: Ini seragamnya ini teman kita yang di Jakarta.
0: Oh gitu. Ha-ha. Ini juga aku putih coklat.
1: Iya, betul.
0: Oh sama ya?
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Tapi kita enggak diundang sidang ya.
0: Babe,
1: apaan?
0: Pernah ditawarin jadi politikus enggak?
1: Pernah.
0: Serius deh?
1: Sering.
0: Oh, sering diminta jadi apa?
1: Setiap mau pemilu ada aja partai yang ngojok-ngojok gitu.
0: Oh iya. Terakhir masih ingat ya partai apa? Enggak usah disebut, mau disebutin boleh kali enggak apa-apa lah
1: santai. IG dia biasalah.
0: Oh gitu. Yang nawarin langsung gitu ada, Beh?
1: Iya, nawarin.
0: Wali kota gitu ada enggak?
1: Oh enggak.
0: Oh enggak. Lebih ke partai.
1: Iya, jadi apa? Caleg.
0: Caleg. Tapi enggak minat ya, Beh?
1: Ngapain?
0: Iya. Yeah.
1: Gue udah punya rakyat loh 1000 lebih.
0: Bener juga ya. Rakyatnya udah banyak ya.
1: Iya udah banyak.
0: Udah banyak.
1: Udah gitu gak pakai APBN lagi.
0: Iya.
1: Uang sendiri.
0: Uang sendiri lagi. Meskipun tiap tanggal 8 asam lambung naik.
1: Betul.
0: Tapi senang sekali nih teman Fox ya. Kalau misalkan penasaran, kan kalau kita lagi ngobrolin nih, pokoknya yang ada foto babehnya. Nah kalau pengen tahu nih, Babe Bambang Pranoto sudah ada di Fox Radio Bandung. Siapa tahu teman Fox ada yang mau datang ke sini main, ketemu langsung boleh ya Be?
1: Boleh.
0: Sok, ya. Boleh langsung.
1: Minimum bawa martabak.
0: Nah. Asin manis Be?
1: Manis.
0: Tapi penasaran juga nih, Babe makanan di Bandung yang paling suka apa? Makanan Sunda? Makanan apa?
1: Makanan Sunda.
0: Yeah,
1: yang
0: yeah,
1: banyak yeah. Lalapannya itu.
0: Oh gitu? Babe tuh seneng lalapan?
1: Dulu, sekarang karena istri suka jadi suka juga gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Pete jengkol suka Be?
1: Oh, tadi pete ria.
0: Pete ria tadi. Oh gitu? Oke. Ternyata Babe suka makanan Sunda tuh beneran Sunda banget ya?
1: Benar.
0: Oke.
1: Jadi saya tuh sebetulnya punya tanah.
0: Di mana?
1: Di lereng Gunung Salak.
0: Oke. Gunung Salak itu Bogor.
1: Bogor ya.
0: Namanya
1: Desa Girijaya.
0: Girijaya, oke.
1: Itu desa paling tinggi di daerah situ ya. Apa namanya? Di situ ikut apa ya? Cigombong apa-apa di daerah situ lah. Habis itu udah enggak ada kampung lagi itu.
0: Kampung terakhir.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Nah, di situ ada jengkol, ada pete, ada sayuran apa yang nggak tahu tuh yang enak, yang kecut-kecut tuh tumbuh liar gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Itu tuh dari kapan, Babe?
1: Oh, dari zaman nggak enak itu.
0: Oh, udah punya tanah di situ? Lah nggak enak aja punya tanah, gimana sih? Pantesan sekarang udah enak punya kastil ya.
1: Jadi ceritanya gini, supir di perusahaan. Itu punya istri orang situ.
0: Oke.
1: Pembagian warisan kan. Tapi kan mereka gak mau tinggal di situ.
0: Terus?
1: Ya.
0: Babe beli.
1: Beli tanah saya katanya gitu. Berapa? Sedikit sih Be, cuma 10 hektar Be.
0: 10 hektar? Buset, 10 hektar bakal deh tuh.
1: Iya.
0: Lega. Masih ada Be sekarang berarti Be?
1: Masih ada.
0: Oh, ditanamin. Suka dapat hasil buminya gak Be?
1: Gak tahu. Udah lama saya gak nengok.
0: Oh gitu. Oke.
1: Udah lama gak nengok.
0: Udah gak nengok. Tapi aman lah ya.
1: Mestinya aman. Karena kita ada bayar orangan setiap bulan.
0: Oke.
1: Yang ngerawat rumah situ.
0: Yang ngerawat rumah
1: saya
0: ya.
1: Saya diriin rumah tuh di situ.
0: Oh gitu. Di Bandung mah gak minat ya?
1: Mahal. Nah ini udah punya nih.
0: Oh iya juga sih ya. Ini punya Babe juga.
1: Iya.
0: Jadi buat apa?
1: Ceritanya kita mau bikin bangunan kan, cuman kan bagaimana bikin bangunan yang menggunakan bahan-bahan sekitar di situ,
0: ya,
1: jadi nggak perlu bawa
0: dari bawah.
1: Iya.
0: Oh, jadi rumah kayu?
1: Enggak, saya rumah batu justru.
0: Rumah batu?
1: Batu beneran.
0: Batu kali?
1: Iya betul kali.
0: Waduh, wah keren juga.
1: Iya kayak rumah-rumah Belanda zaman dulu tuh pakai batu.
0: Wah asik tuh. Itu tahun berapa sih, Bah? Masih inget nggak Be?
1: Aduh. Tak dulu 80.
0: Oh 80-an. Wah aku baru umur setahun.
1: Minta maaf. Kita udah punya tanah 10 hektar.
0: Mantap. Aku tuh
1: cuman harganya.
0: Kenapa?
1: Harganya super murah waktu itu.

0: Saya dengar ya, Babe itu apa yang dia pegang jadi emas. Bener gak sih, Babe?
1: Betul. Makanya usaha di kantor apa, usaha tuh apa? Saya disebut Mr. Midas.
0: Wih, udah kayak mixer, Babe. Midas. Serius, Babe?
1: Bener.
0: Oh gitu. Karena apa-apa jadi, apa-apa jadi gitu.
1: Penjualannya luar biasa. Bahkan produk yang sudah obsolete ya.
0: Uh-huh.
1: Yang udah gak
0: dijual lagi. Ya?
1: Saya hidupin lagi, dijual bisa.
0: Oh iya. Uh-uh. Walah.
1: Terus produk yang belum dibikin, huh? Saya jual bisa juga.
0: Kok bisa? Sakti.
1: Sakti itu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Nah, Babe itu berarti memulai semua usaha Babe nih. Mm-mm. Setelah lepas kerja itu usaha pertama Babe apa?
1: Bikin perusahaan dubbing di Jakarta.
0: Oh, dubbing, pernah ya. Dubbing. Yoko.
1: Enggak, saya cari film bagus-bagus. Oh. Saya enggak mau film yang
0: bukan sinetron sudah.
1: Iya, enggak, saya bikin cari film biasanya waktu itu RCTI kan ada yang namanya bilingual.
0: Iya, bilingual.
1: Film-film Hollywood.
0: Oh, yang ya. You Are Next yang gitu, Be.
1: Iya,
0: oh,
1: ada. Ada yang saya pasti ingat banget itu Justice for All.
0: Oh, Justice for All. Iya. Zaman-zaman fandom ya, Be.
1: Ya. Cuman saya film serius lah, bukan film-film yang hiburan lah.
0: Bukan yang hiburan.
1: Ya, kita film serius.
0: Oke, okay, film serius.
1: Bahkan beberapa film yang saya dubbing tuh dapat Oscar ya.
0: Oh, gitu. Babe sempat ngisi suara enggak?
1: Jarang saya. Kalau ada yang kosong, terus nungguin dubbernya enggak datang, saya masuk.
0: Babe tuh berarti senang sama dunia audio ya, Be?
1: Kayaknya gitu deh. Dari kecil itu radio saya itu gak pernah mati.
0: Oh gitu.
1: Hidup terus.
0: Masa kecil Babe di Jawa Tengah, Be?
1: Saya di Kebayoran. Anak Kebayoran gini, jelek-jelek gini.
0: Oh, di Kebayoran lama?
1: Kebayoran baru.
0: Oh, Kebayoran baru.
1: Mendawai, jalan Mendawai.
0: Oh, Babe itu dari kecil di Jakarta?
1: Di Jakarta.
0: Oh, anak Betawi.
1: Ya, anak Jaksel ya. Bukan anak Betawi, Jaksel.
0: Iya, anak Jaksel. Oh, Babe itu dari kecil di Jakarta.
1: Iya.
0: Oke. Hmm. Saya kira tuh Babe itu sempat tinggal di Jawa Tengah atau
1: lahir di Klaten. Mm-hmm. 6 bulan dipindah ke Jakarta.
0: Oh, gitu. SMA berarti di Jakarta semua, Be?
1: SMA di Jogja.
0: Wah, oh, Babe emang keliling-keliling ya kerjaannya ya.
1: Jadi SD SMP Jakarta.
0: SD SMP Jakarta.
1: SMA di Jogja.
0: SMA di Jogja.
1: Universitas di Salatiga.
0: Oh, yang sekarang jadi kampus beda UKSW, lagi.
1: Satya Wacana namanya.
0: Satya Wacana. Oh, Satya Wacana itu basketnya bagus tau, Be?
1: Iya, katanya ikut liga mahasiswa ya.
0: Itu bagus basketnya, Satya Wacana.
1: Iya.
0: Yeah. Bagus-bagus. Oke, okay. Dan akhirnya sampai hari ini Babe jadi pengusaha. Apa semua diusahain?
1: Saya ngusahain sesuatu istilahnya, bukan pengusaha. Ngusahain
0: beda,
1: sesuatu.
0: Beda ya, Be?
1: Iya.
0: Beda.
1: Pas di sini ngusahain radio nih.
0: Iya. Aku penasaran deh, Ben. Kok kepikiran sih bikin radio, Be?
1: Jadi ini saya ingat waktu SMA.
0: Uh-uh.
1: Kita sama anak-anak bikin radio gelap.
0: SMA berarti di Jogja nih?
1: Di Jogja.
0: Radio gelap tuh maksudnya
1: radio
0: gimana?
1: Radio gak ada izin, pokoknya mancar aja.
0: Oh gitu. Pakai frekuensinya apa?
1: Iya, ada frekuensinya waktu itu masih AM ya.
0: Oh iya iya iya iya. Ya.
1: Terus bisa kita pakai pemancarnya tuh beli di Bandung di sini. Pemancar yang biasa di pemancar ransel ya, yang biasa dipakai tentara Amerika di Vietnam itu.
0: Oh yang jadi, digendong.
1: Iya, digendong gitu.
0: Oh itu bisa mancarin siaran radio.
1: Bisa.
0: Oh.
1: Jadi kita beli di Bandung di di pasar Lowaknya itu.
0: Cikapundung ya.
1: Cikapundung. Waktu itu semua barang-barang perang Vietnam tuh pada banyak di sana.
0: Oh banyak di sana. Oke, belilah itu.
1: Beli itu. Terus diutik-utik gimana caranya jadi pemancar AM.
0: Oke. Itu masih ingat Babe sama teman-teman SMA tuh?
1: Masih ya sama teman-teman SMA.
0: Oke, bikin radio sampai ada namanya enggak gitu? Atau radio apa aja lah gitu?
1: Ya, kita bilang JB dulu. Jadi di Jogja tuh kan Yohanes de Brito tuh singkatannya JB gitu.
0: Oke. Okay. Sekolah ya?
1: Sekolah.
0: Oh, sekolah. Sekolahnya Yohanes de Brito, jadi bikin radio sendiri. Ya. Kayak radio apa? Radio LAN kalau sekarang tuh gitu, Be.
1: Enggak ada hubungannya sama sekolah itu, kita aja.
0: Karena sekarang sekolah-sekolah tuh ada kampus-kampus sekarang juga suka ada radio ya,
1: ini
0: gitu ya.
1: Ini liar nih.
0: Liar.
1: Gak ada hubungannya sama sekolah. Berapa? Cuman karena nama.

0: semuanya kita pakai.
1: Berapa lama Babe bikin itu?
0: Ya sampai kelas 3 ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3.
1: Oh gitu, gara-gara itu jadi senang radio?
0: Emang dari dulunya senang radio, belum ada bikin radio aja. Saya itu dulu selalu dengerin radio-radio. Dulu kan ada radio Australia, VOA, BBC yang berbahasa BBC. Indonesia ya. Dan bahkan saya tuh selalu nyatet tanggal-tanggal lagu.
1: Oh iya.
0: Ya saya catetin di buku gitu.
1: Wah.
0: Catetin gitu.
1: Oh gitu. Berarti Babe itu emang iya sama dunia audio tuh kayaknya melekat sekali ya. Betul. Jadi ini kayak bukan apa ya? Kalau dibilang dendam, dendam dari kecil gitu.
0: Betul. Dendam dari kecil. Suka saya pernah bercita-cita ya. One day saya akan punya radio. Gitu.
1: Wih, ternyata terwujud ya.
0: Iya.
1: Dan tidak satu bos.
0: Itu pun juga nggak tahu kok bisa satu gitu loh, nggak hanya satu.
1: Iya ya.
0: Nggak ada perencanaan sama sekali.
1: Oh gitu. Babe itu gitu ya ternyata ya.
0: Saya kalau bercita-cita saya lepas saja gitu.
1: Ah ini bagus juga nih Beh. Jadi motivasi nih.
0: Jadi nggak menjadi obsesi gitu loh, nggak jadi.
1: Kalau jadi obsesi kenapa Beh? Takut?
0: Ya, ya kecewa dong kita kalau nggak terlaksana.
1: Iya juga sih ya. Tapi target harus.
0: Saya tidak pernah menargetkan hidup saya.
1: Serius Beh?
0: Bener.
1: Kutus-kutus awal, sangat-sangat awal
0: gak
1: itu?
0: Gak ada mikirin target.
1: Gak ada?
0: Gak ada.
1: Jadi gimana? Babe ngikutin kata
0: ya,
1: hati?
0: Ya pokoknya apa sih, jualan ya jualan aja. Laku gak laku I don't care. Tau-tau laku ya udah kan gitu. Ini beda banget sama sekarang ya.
1: Iya.
0: Begitu sekarang dipegang Bu Riva, semua orang langsung ditarget.
1: Tapi ada plus minus pasti ya Be ya?
0: Ya jadi bawaan saya itu memang lebih ke keseniman dan daripada ke pengusaha lah.
1: Iya sih, Babe kemarin waktu pas terakhir aku ke Bali aja Babe nyanyi loh.
0: Betul, jadi seniman itu kan gak pernah tahu kan berhasil apa enggak kan.
1: Iya betul.
0: Bikin lagu aja. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak bikin lagi kan gitu.
1: Setuju, iya benar.
0: Seperti itu.
1: Tapi Babe bikin pertama kutus-kutus berhasil. Sekarang bikin sangat-sangat berhasil lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Baru dapat award kemarin dua.
0: Alhamdulillah.
1: Award apa tuh kemarin, Beh?
0: Yang kemarin dapat dari CNBC sebagai perusahaan herbal inovatif ya.
1: Perusahaan herbal inovatif.
0: Ya.
1: Oke.
0: Dari CNBC. Jadi CNBC setiap tahun bikin award kepada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi lah terhadap dunia bisnis.
1: Oke, yang satu lagi awardnya apa tuh Beh? Sama?
0: Super brand.
1: Wih, super brand.
0: Herbal.
1: Herbal. Dapat hadiah apa Beh?
0: Ya itu plakat.
1: Oh plakat aja. Nggak dapat.
0: Tapi
1: apa, liburan kemana kayak gitu?
0: Itu yang ngasih ya bukan kita malah bantuin mereka kalau soal hadiah. Yang saya sering dapat hadiah tuh dari bank.
1: Oh dari bank. Iya. Karena ini kali ya Babe,
0: nasabah
1: ya.
0: Ya nasabah yang baik,
1: terbaik
0: ya.
1: Prioritas terus dong
0: di atasnya namanya apa sih ya ada istilahnya di atasnya sub prioritas itu
1: apa ya
0: Allah
1: ada istilahnya gitu
0: ada
1: Be?
0: Istilahnya khusus.
1: Oh gitu.
0: Soliter.
1: Soliter.
0: Ya kan satu kita sering disponsorin pergi ke luar negeri paling nggak satu tahun sekali.
1: Oke, Beh selain ini ya kalau ngomongin soal penghasilan mah kayaknya udah nggak usah ditanya lah ya. Privilege yang Babe dapat nih setelah Babe punya brand kutus-kutus dan juga sanga-sanga apa Beh? Babe ke mana jadi orang pada tahu Babe? Babe liburan jadi nggak perlu bayar gitu. Ada nggak sih Beh?
0: Saya kan seneng beli alat musik sebetulnya.
1: Okay.
0: Terutama synthesizer ya.
1: Babe ini luar biasa tahu. Ini sampai ini nih alat musik sampai banyak banget kayaknya.
0: Ya, jadi kalau ada synthesizer yang dibilang di dunia hebat. Nah, sekarang kalau beli enggak usah mikir, beli aja pengen beli gitu.
1: Iya ya.
0: Kalau dulu waktu saya jadi pegawai pun kalau mau beli mikir dulu.
1: Iya benar. Ya,
0: karena
1: benar.
0: Harga alat musik di kala tahun 80-an itu mahal sekali.
1: Oke. Alat musik pertama Babe yang pernah Bapak beli apa?
0: Keyboard M1 Korg.
1: Keyboard
0: M1 Korg.
1: M1 Korg.
0: Ya.
1: Itu alat musik pertama Babe beli.
0: Betul, ya.
1: Berarti Babe bisa organan berarti.
0: Saya bisa mencet tombol tapi enggak bisa main organan saya.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Alat musik yang Babe kuasai apa?
0: Nggak ada.
1: Tapi senang musik ya?
0: Iya. Tapi saya bisa mencet dulu ya. Mencetnya bisa.
1: Oh,
0: mencet
1: doang.
0: Mencet doang bisa.
1: Iya,
0: bunyi
1: bisa.
0: Kok? Bunyi.
1: Orang bunyi berarti bisa ya.
0: Nah, Babe? Habis bunyi, bunyinya enak kan? Namanya bisa mencet aja kan?
1: Iya benar, benar. Akhirnya berkembang kemana-mana. Aku tuh nggak ngerti lagi nih beneran. Babe pernah cerita sama aku kalau nggak salah dulu apa sih namanya? Karena nggak sengaja bikin yang si sanga-sanga. Karena Babe waktu itu
0: bikin ketusut apa sanga-sanga nih?
1: Sanga-sanga deh, sanga-sanga. Ya, sanga-sanga. Babe waktu itu sempat sakit pas susah
0: waktu
1: jalan lagi.
0: Bukan gitu. Waktu tanggal 31 Desember 2023.
1: 2023 iya.
0: Pas tahun baru. Saya diminta naik panggung. Mau apa namanya? Mau ini loh apa istilahnya?
1: Speed lah gitu ya.
0: Enggak, bukan speed.
1: Apa
0: countdown untuk tahun baru.
1: Oh iya. Acara kantor.
0: Acara hotel waktu
1: acara
0: itu
1: hotel.
0: Di Sunari ya kan.
1: Oh, di Sunari ya.
0: Nah, begitu saya naik panggung semua orang naik panggung. Dan terus, mungkin panggungnya tidak didesain untuk banyak orang kan?
1: Iya pasti.
0: Nah, habis itu kan habis countdown selesai kan, jeduk-jeduk kan, ya orang ternyata ada satu tempat itu papannya mungkin apa nggak kuat lah gitu, kejeblos di situ saya.
1: Kok gitu? Aku baru tahu nih cerita ini malah.
0: Cuman karena exciting kan nggak peduli lah apa kejeblos.
1: Iya lagi excited.
0: Iya udah. Sampai ceritanya acaranya selesai. Pulanglah saya ke kamar gitu.
1: Oke.
0: Nah, sampai di kamar kok aneh kaki saya yang satu kiri. Lama-lama kok enggak bisa digerakin.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Awal dari situ tuh.
0: Iya, akhirnya istilahnya lumpuh tapi cuma satu kaki.
1: Iya. Babe akhirnya berinovasi lagi nih.
0: Nah, bikin. Ya biasa pertama karena kita kan waktu itu masih kutus-kutus kan?
1: Betul.
0: Iya. Balut lah kutus-kutus. Terus kan saya harus pulang ke Gianyar. Tapi gak mungkin ke Gianyar karena di Gianyar naik turun kan.
1: Dari
0: jalan turun
1: jalan
0: habis itu
1: rumahnya.
0: Naik ya. Jadi saya pulang ke radio Fox Radio Bali.
1: Iya
0: ya, karena di sana ada lift jadi bisa naiknya.
1: Bisa naik.
0: Naik pakai lift ya. Nah sejak itu 12 hari saya gak bisa bangun.
1: Oh begitu nyampe radio gak bangun-bangun?
0: Gak bangun 12 hari.
1: Walah. Terus Babe akhirnya?
0: Ya biasa Bu Riva kan langsung panggil dokter gitu.
1: Iya.
0: Dicek. Tapi bilang gak ada apa-apa. Jadi kan kalau kaki lumpuh. Kalau ditekan kan ngempes. Saya gak bisa keras saya.
1: Kaku gitu. Wah aneh ya. Terus akhirnya?
0: Nah dari situ saya mikir-mikir kan tanggal 8 Desember 2023 mungkin kamu ada tuh waktu itu ya.
1: Ada.
0: Ulang tahun ke 10
1: ya.
0: Itu kan kita udah ngomong transformasi ke
1: sanga-sanga.
0: Sementara produk sanga-sanganya gak ada.
1: Oh karena kan cuma mau nama doang ya.
0: Iya nama doang.
1: Iya benar.
0: Nah waktu saya launching produk sanga-sanga, mungkin sutradara besar di atas kan, lu ngomong mana barangnya kan?
1: Iya juga benar ya, lu mau ganti-ganti aja mana barangnya?
0: Oh mana barangnya?
1: Iya.
0: Nah saya dibikin lumpuh itu.
1: Oh gitu. Akhirnya?
0: Akhirnya.
1: Babe?
0: Kira-kira 12 hari apa 13 atau 14, pokoknya sekitar itu, saya memaksakan diri untuk, yuk kalau gitu saya harus bikin produk baru gitu.
1: Babe ke pasar sendiri katanya.
0: Nah, jadi
1: itu ngesot apa gimana, Be?
0: Hampir ngesot. Untung ada yang megangin, enggak jadi ngesot dia.
1: Belanja tuh semua.
0: Belanja ke pasar.
1: Oke. Dan itu Babe pas pada saat itu langsung ngeracik di kantor, di Fox,
0: di radio.
1: Di radio. Nah,
0: tapi belanjanya itu kan yang saya belanjain itu apa? Enggak tahu saya.
1: Maksudnya gimana?
0: Jadi bahan apa yang mesti saya beli?
1: Oke. Jadi Babe taunya gimana? Belinya gimana? Yang Babe beli apa?
0: Jadi kayak orang main dadu aja.
1: Hah? Ini unik banget sih.
0: Iya. Jadi dadu dia lempar.
1: Nah, dapatnya di mana?
0: Ya, keluarnya angka berapa? Dapatnya di mana? Nah, jadi saya datang ke pasar, saya tanyain, Bu punya apa gitu. Nah, saya kan apal bener bahannya kutus-kutus.
1: Betul.
0: Yang di luar kutus-kutus saya beli.
1: Oh iya iya iya, yang nggak ada deh.
0: Betul.
1: Itu beli babe semua.
0: Iya semua, gitu.
1: Akhirnya jadi sekarang dari 100.
0: Dari 69.
1: Dari 69.
0: Jadi 140.
1: Jadi 140 iya. Bahan. Masuklah di si Ultimate nah, ini.
0: Pasar kan, habis ke pasar, udah habis di situ bahan yang di luar kutus-kutus. Saya pergi ke supermarket. Di supermarket di Bali ini kan ada yang jualan jejamuan juga.
1: Herbal-herbalan.
0: Ya, dalam bentuk kering ya kan. Terus juga apa namanya? Bumbu-bumbu tapi bumbu Eropa ya. Kalau di Bali itu di mereka tuh ternyata nanam, jadi kita bisa dapat yang segar.
1: Oh, kayak basil gitu ya.
0: Iya, gitu. Ada macam-macam. Ada nah itu yang enggak ada di kutus-kutus tak beli semua.
1: Oke, makanya sampai 140 tuh.
0: Betul. Dah. Udah dapat bahan ini dari pasar, ini dari supermarket. Terus saya datang ke yang jual essential oil.
1: Oh, essential oil.
0: Toko kimia lah, kalau kita biasa di sini toko kimia.
1: Toko kimia.
0: Nah, saya cari yang tidak ada di kutus-kutus.
1: Oke.
0: Nah, kebetulan ada juga dan saya tanya barangnya ada. Oh, ada. Oke, bagus ya. Tapi kan di radio enggak punya alat apapun untuk masak, untuk motong-motong, untuk bumbu enggak ada. Saya mampir ke toko peralatan masak.
1: Kitchen.
0: Ya, peralatan kitchen lah, kitchen set lah, beli yang kita akan gunakan, termasuk kompornya.
1: Oh.
0: Jadi karena kompornya di radio ya kita ngandelin apa namanya pakai listrik kan.
1: Listrik. Nah,
0: saya beli yang namanya slow cooker.
1: Oh, slow cooker. Emang harus gitu ya, Be, berarti ya? Harus pelan sekali.
0: Enggak juga.
1: Gitu. Oh, enggak juga.
0: Enggak ada kan. Jadi enggak ada. Dan enggak mungkin pakai kompor gas kan?
1: Okay.
0: Di radio bahaya kan kalau kita pakai kompor gas.
1: Oh iya
0: gas,
1: juga sih ya, benar.
0: Jadi saya pakai slow cooker, saya beli 4 kalau enggak salah, 4 biji.
1: Listrik tuh.
0: Listrik semua.
1: Boros, Be.
0: Wah, bukan boros lagi.
1: Apa?
0: Nah.
1: Listriknya jebol.
0: Jadi sampai di radio saya panggil Bu Rifa karena saya enggak bisa duduk di bawah kan.
1: Harus raci di kursi.
0: Bisa, ya, jadi di kursi. Saya bilang ini diraci, ini dipotong-potong dan sebagainya.
1: Sama ibu tuh?
0: Iya.
1: Berdua aja?
0: Ada satu pembantu yang ngikutin gitu. Nah terus ini taruh di sini. Terus kita masaknya enggak pakai minyak kelapa.
1: Pakai apa dong?
0: Pakai minyak zaitun.
1: Olive oil.
0: Olive oil tapi yang extra virgin.
1: Widih,
0: iya.
1: Mahal tuh.
0: Bukan mahal lagi.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Wow.
0: Ya, dah. Dari 4 itu. Nah, satu slow cooker itu cuman maksimum bisa 6 liter.
1: Gitu. Oke, 6 liter.
0: Nah, ada 4 lah, kurang lebih 24 liter lah sebenarnya.
1: Pada saat pertama kali Babe bikin tuh, langsung segitu banyak?
0: Betul.
1: Oh.
0: Jadi,
1: Oke.
0: Udah, nyalain lah slow cooker. Listrik langsung anjlok.
1: Drop. Mati sama radio-radionya.
0: Radio-radionya gue mati.
1: Ini ada apa ini?
0: Ada apa ini?
1: Waduh.
0: Oke, terus saya bilang sama orang radio, apa yang bisa dimatiin? Jadi satu AC, gak boleh nyala.
1: Iya.
0: Terus lift nggak boleh
1: lift
0: nyala.
1: Nggak boleh nyala.
0: Terus berapa lampu yang tidak diperlukan?
1: Matikan.
0: Oke. Gitu.
1: Baru aman tuh?
0: Baru lumayan aman. Gitu.
1: Masak?
0: Terus dimasak. Gitu. Slow cooker tuh kan lama.
1: Iya, berapa lama sih?
0: Bisa 5-6 jaman lah. Gitu.
1: Oh iya. Udah kayak bikin rendang Be.
0: Iya. Jadi kita biarin. Nah tinggal tidur lah. Udah. Gitu.
1: Oke. Jadilah besok. Nah,
0: pagi-paginya ternyata udah pada jadilah semua. Matiin. Terus kita saring ya. Disaring. Nah, minyaknya ditaruh di satu wadah besar gitu.
1: Oke.
0: Jadi kurang lebih 6 kali 4 ya.
1: Iya, 24 liter.
0: Terus ini diapain nih gitu. Nah, ternyata di kepala saya itu ada ide bahwa yang kita masak ini itu adalah 40%.
1: 40%?
0: Iya, 40% dari yang nanti mau jadi bahannya itu ya.
1: Oh iya, iya, biangnya gitulah ya.
0: Ya, ini 40%. Terus yang 60% itu minyak kutus-kutus lama.
1: Oh iya.
0: Jadi minyak sangat-sangat ultimate itu 60% kutus-kutus lama, 40% ramuan baru.
1: Oke, gitu. Oke.
0: Jadilah 100%.
1: Ya, 100%.
0: Plus kita tambah essential oil yang baru, yang di luar minyak kutus-kutus ya.
1: Jadi
0: jadilah kurang lebih lah, anggap aja 120% lah gitu ya.
1: Iya, iya, tambahnya ya, tadi. Oke. Akhirnya
0: udah
1: babeh oles tuh. Belum.
0: Belum bisa karena masih anget ya.
1: Masih. Jadi ntar melepuh.
0: Bukan sampai, tapi paling enggak kita tunggu sampai dingin.
1: Sampai adem gitu. Ya.
0: Jadi itu kan pagi.
1: Pagi.
0: Kita tunggu sampai dingin. Akhirnya sekitar jam 3, jam 4 tuh dingin dia udah. Oke lah. Sore ya. Dibalur saya pakai minyak itu. Nah, anehnya habis dibalur 15 menit berikutnya sehat saya.
1: Langsung tuh.
0: Langsung sehat.
1: Kontan.
0: Kontan.
1: Luar biasa.
0: Udah pakai ngutang.
1: Serius, Be?
0: Iya.
1: 15 menit doang.
0: Iya.
1: Wow.
0: Saya sendiri enggak percaya kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, tes. Oke, sekarang saya turun tangga, naik tangga. Turun, naik, turun, naik. Loh, oke. Kaki
1: aman.
0: Semua berjalan aman. Dari ujung ke ujung, dari ujung sana ke ujung sana aman. Terus saya bilang, yuk kita tes lebih berat lagi.
1: Apa?
0: Kita pergi ke mall yuk.
1: Berat di dompet itu biasanya.
0: Iya, karena masalahnya udah hampir 15 hari gak,
1: iya sih,
0: gak pernah lihat manusia ya, kan,
1: beku, di kamar. Beku tuh, agak kamar. Boring. Boring, boring.
0: Ya, boring. Nah, kita pergilah ke Beach Walk.
1: Oh, Beach Walk.
0: Iya.
1: Ya.
0: Nah, tapi sampai Kuta Square, itu macet. Mobil gak bisa jalan.
1: Oke. Okay.
0: Saya bilang turun yuk. Kamu kakimu masih gak ber... Coba aja sekalian ngetes.
1: Tes ilmu nih.
0: Tes ilmu. Ini kan kurang lebih 2 kilo tuh dari,
1: iya,
0: dari Kuta Square sampai Beach Walk. Saya tes, saya jalan sambil ngelewatin macet-macet itu kan.
1: Iya, iya.
0: Gak masalah. Sampai di
1: Beach Walk.
0: Beach Walk. Saya bilang makan dulu ya. Nanti kan kita mau jalan-jalan lagi. Kita makan. Habis itu, habis makan, biasanya habis makan gitu saya cari tempat yang untuk nongkrong ya. Apakah jurnal, apakah ke apa,
1: coffee Starbucks shop,
0: yeah. Gitu. Ini enggak, saya ngikutin Bu Riva.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ya, jadi Bu Riva kan ngecek harga tuh kan.
1: Yeah,
0: dia kan BPS ya.
1: lebih garak di BPS.
0: Iya, yeah, dia cekin semua harga barang. Ikut saya ngintil terus.
1: Aman tuh, Be.
0: Aman sampai jam 11 malam sampai tokonya tutup.
1: Buset.
0: Baru pulang.
1: Enggak ada pegel tuh?
0: Enggak ada.
1: Wah.
0: Nah, okay, disitulah deh lahir minyak sangat-sangat ultimate.
1: Widih, langsung ultimate itu.
0: Iya,
1: gitu. Kena ulti langsung semua itu.
0: Betul.
1: Mantap itu tuh kisahnya nih teman Fox ya. Kamu juga kalau mau bertanya boleh teman Fox ya, 08122 4774 917, atau mau lewat DM kita juga boleh, mau lewat Instagram juga silahkan gitu ya. Ini langsung tanya aja karena nanti yang beruntung dapat hadiah ya, Be.
0: Ya, nanti kita berikan salah satu produk dari skincare.
1: Kita. Nah, dapat ya, produk skincare dari Sanga-Sanga ya.
0: Ya.
1: Jadi langsung
0: kita
1: aja.
0: Kita terkenal dengan satu namanya natural cream.
1: Natural cream. Yeah. Istriku pakai.
0: No, kan. Istri yang keberapa?
1: Yang satu aja.
0: Oh, satu. Kamu kok enggak maju-maju sih?
1: Mungkin itu ya, Be. Hah? Kenapa saya enggak dikasih duit banyak itu kali,
0: oh,
1: Be?
0: Oh, gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena itu cukup ya, jadi enggak ditambahin. Ya.
1: Mau nambah bukan takut, segen.
0: Oh, segen. Ya.
1: Segen sama takut beda enggak, Be?
0: Beda.
1: Beda ya.
0: Kalau takut itu memalukan.
1: Iya, iya.
0: Kalau segen itu
1: menghargai.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya. Jadi sebelum kita bagi-bagi hadiah.
1: Iya, bagi-bagi dia.
0: Yuk putar lagu apa yang ini, enak untuk sore ini.
1: Kan Tata Takwa mau enggak air mata?
0: Wow. Kamu kok tahu kan Tata Takwa?
1: Tahu.
0: Tahu ya.
1: Okay. Mau enggak, Be?
0: Oke, boleh.
1: Sikat ya, Be ya.
0: Sikat.
1: Boleh, silakan teman Fox langsung aja ya sambil kan dengerin lagu Kan Tata Takwa. Air mata.

0: Can You Stop the Rain, coming from Pepe Breezen, teman Fox ya. Ini baru ditinggal kita ya, Beh. Baru meninggal nih Pepe Breezen, Beh.
1: Oh gitu?
0: Iya. Babe, dulu zaman-zaman Babe SMA, zaman-zaman Babe sekolah, lagu yang Babe dengerin apa?
1: Kacau.
0: Kacau? Apa tuh?
1: Lagu yang gak populer yang saya dengerin.
0: Kok bisa?
1: Jadi zaman saya dulu, kalau kamu seneng lagu populer, kamu gak dianggap.
0: Mainstream banget nih anaknya.
1: Iya, ini gak asik nih.
0: Oh gitu, jadi Babe dengernya apa ya?
1: Salah satu yang paling kacau tuh namanya Gentle Giant.
0: Wow. Gentle Giant.
1: Nah, akhirnya di sini dia bikin grup namanya Giant Step.
0: Oh, Giant Step tuh geregetan.
1: Oh, ya, nggak tahu aku lagunya.
0: Ada itulah.
1: Iya, itu zamannya Bedi Subarja ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kita dengerin lagu-lagu yang nggak jelas lah gitu.
0: Oh gitu, justru lagunya harus yang unik, yang beda.
1: Betul. Frank Zappa, Hocus Pocus gitu.
0: Kok aku nggak pada tahu ya?
1: Gak, itu sulit enggak.
0: Nggak nyampe
1: dan
0: ilmunya.
1: Dan itu kasetnya pada waktu itu yang judulnya Yes tapi S-nya 2. Nah itu dia.
0: Oh, gitu.
1: Kaset-kaset yang anehnya itu diproduksi oleh Yes. Nggak tahu nih sekarang produsernya kemana.
0: Udah gak
1: karena
0: tahu,
1: dulu
0: ya?
1: Kan masih belum ada apa royalty ya.
0: Iya royalty benar.
1: Kalau sekarang bener. Kita bikin kaset lagu barat kita harus bayar royalty.
0: Oke oke oke. Babe kemarin sempat dapat rekor MURI kan?
1: Iya.
0: Penciptaan lagu banyak.
1: Terbanyak.
0: Terbanyak. Mm-mm. Udah berapa sekarang Be?
1: Saya cek ya, saya nggak apal.
0: Serius nih Be?
1: Iya.
0: Sampai lupa?
1: Sampai lupa.
0: Buset.
1: Sampai hari ini ada sudah 938.
0: Luar biasa. Wah. Hampir 1000 Be.
1: Betul.
0: 900.
1: Itu baru saya hitung yang di SoundCloud aja ya. Yang di Reverb Nation mungkin hampir 300-an.
0: Itu gimana sih Babe bikin lagu tuh? Aku penasaran nih. Aku soal penasaran sama orang yang bikin lagu, proses kreatifnya tuh gimana sih, Be? Idenya, kemudian juga notasi dan segala macam itu nemunya gimana?
1: Jadi gini. Jadi saya lebih kayak pelukis, bukan kayak penulis lagu sebetulnya.
0: Oke.
1: Jadi ada cat nih merah, seret di kanvas ya. Oh ini merah nih, kalau begini nih cocoknya sama biru misalnya, seret. Dan seterusnya akhirnya jadi sebuah lukisan.
0: Oh gitu.
1: Bikin lagu juga seperti itu.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay.
1: Note pertama terdengar tang tang tang dong dong tang dong ding dong dong tang tang tang dong dong tang dong ding dong. Jadilah mulai satu bar ya. Nah nanti diteruskan dan berikutnya.
0: Oke, okay. Itu Babe kalau bikin lagu ada yang nemenin kah apa sendiri?
1: Gak bisa kalau ada yang nemenin malah harus sendirian.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ada yang nemenin komentar bubar itu semua udah.
0: Iya benar sih. Iya sih benar ya. Benar. Dan itu nggak bisa diganggu ya kalau udah Babe bikin.
1: Ya diganggu dikit-dikit sih bisa. Cuman kalau udah ditongkrongin nggak bisa saya.
0: Terakhir bikin lagu kapan Be? Udah lama.
1: Sebelum berangkat ke Jakarta. Terakhir.
0: Baru banget atau itu mah?
1: Iya baru banget.
0: Oh gitu. Wah asik sih. Mantesan Babe wajar ya koleksi synthesizer banyak. Seneng mencet.
1: Iya betul. Satu synthesizer saya banyak. Yang kedua saya juga koleksi software-software gitu loh.
0: Oke, okay. Sekarang tuh kan banyak yang berbayar, Be.
1: Ya harus bayar kalau yang benar.
0: Iya, iya, iya.
1: Harus bayar.
0: Nah, sekarang tuh ada ini, Be, apa? Suno.
1: Iya, kan udah bedanya antara software yang saya beli dengan sekarang yang sedang populer. Mereka tuh kan based on prompt, namanya kata-kata.
0: Iya, iya, prompt ya
1: dari kita based on sound.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, aku
1: jadi harus bikin sound dulu.
0: Bikin sound dulu baru dia bisa gitu ya.
1: Iya.
0: Babe mau enggak menanggapi soal itu sekarang yang orang bikin lagu tinggal pakai perintah jadi, mau nanggapin itu nggak?
1: Boleh
0: versi
1: boleh,
0: Babe iya, gimana? Versi.
1: Dan bagi saya itu telah menghilangkan musikal kan?
0: Iya esensinya berubah.
1: Esensi musik lain dengan esensi setuju, kata-kata.
0: Setuju. Tapi kan sekarang tuh banyak Be orang-orang yang akhirnya membuat lagu semudah itu.
1: Betul.
0: Dan
1: nggak taunya populer lagi.
0: Iya iya dan ngetop gitu lagunya.
1: Iya, betul.
0: Ya mungkin itu mah hoki dia kali ya.
1: Ya.
0: Urusannya beda cerita kali kalau itu.
1: Ya ini bukan soal lagu itu populer atau tidak. Sebagai ekspresi seni. Kan itu ekspresi pribadi, Mas.
0: Benar.
1: Saya bikin lagu bukannya saya ingin menghibur orang untuk jadi populer, enggak. Itu ekspresi saya terhadap musik. Gitu.
0: Oh,
1: gitu. Mau disenengin monggo, enggak disenengin enggak apa-apa.
0: Oh, gitu maksudnya. Iya.
1: Kan gua enggak cari makan dari bikin lagu.
0: Kalau jadi duit ya udah.
1: Iya, kalau mau jadi terkenal oke, mau enggak terkenal juga oke. Tapi kalau enggak terkenal saya juga suka malu gitu loh.
0: Kenapa, Be?
1: Ya kalau ada lagu kita bikin lagu terus nggak ada yang mendengerin kan juga ya
0: kan. Tapi waktu itu kita putar di sini
1: ada di apa namanya di SoundCloud ya. SoundCloud saya nggak tahu bisa nggak anda ambil dari SoundCloud ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah atau gini aja kita ambil yang di YouTube aja kan atau di apa namanya. Apa Spotify
0: di Spotify ya. Nanti kita bakal coba cariin dulu ya. Nanti aku coba iniin dulu.
1: Ya.
0: Tapi kita mau ada pertanyaan dulu, Be, ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Oke. Ini sudah ada namanya adalah
1: sebentar. Siapa namanya?
0: Mas Bams di Mas Gatsu. Bam. Sama nih namanya nih.
1: Iya.
0: Tapi di Gatsu kalau
1: iya, di Gatsu. Gatsu di, sini kan?
0: Iya, Gatsu Subroto. Assalamualaikum. Kak Pepi, sehat, Babe? Doanya sehat juga katanya.
1: Iya.
0: Sehat
1: ini
0: selalu.
1: Ini waktu saya bikin acara yang sebulan penuh tuh di Jakarta setiap hari.
0: Oh iya iya
1: ya, yang hari. Yang dipancarkan ke seluruh,
0: ke seluruh di relay.
1: Mas Bam ini selalu ada.
0: Selalu ada ya?
1: Iya setiap hari.
0: Dia setia banget, Be.
1: Ya.
0: Dia kalau ini maksudnya cinta banget kayaknya sama Fox Radio dan Babe kayaknya. buat Babe tambah sukses dengan sangasangannya katanya.
1: Lagi terima kasih.
0: Mendengarkan cerita pengalaman dan juga filosofi hidup dari Babe katanya. Aku beli produk sangasanga dari dulu masih namanya minyak kutus-kutus.
1: Yes.
0: Minyak sangasanga dari travel size, sangasanga face mask, dupa sangasanga dan terakhir dapat giveaway dari Babe.
1: Ya,
0: minyak sangasanga ultimate program Maribung rebut kembali. Terima kasih ya, katanya.
1: Okay.
0: Dia nggak nanya sih Be, tapi kasih aja boleh ya buat Mas Bam.
1: Iya nanti harus dikasih.
0: Kasih
1: dia.
0: Ya.
1: Dia setia dia.
0: Setia nih. Om Bam langsung dapat hadiah ya. Pertanyaan pertama loh, kita belum
1: betul.
0: Belum kasih tahu buat dapat hadiah.
1: Ya.
0: Udah nanya dulu.
1: Oke. Okay.
0: Udah masuk duluan. Ya ada Kiki. Kiki Natalia di Pagarsih Barat ya.
1: Iya.
0: Selamat sore Babe.
1: Selamat sore juga.
0: Sekarang saya sudah beralih, sudah pakai sangasanga, luar biasa khasiatnya.
1: Oke, terima
0: tetap
1: kasih.
0: Berkualitas seperti minyak racikan Babe terdahulu. Yang paling jos waktu saya kecelakaan pasca konvoi Persib. Pendarahannya berhenti hitungan detik. Wah, luar biasa. Jadi kurang dari seminggu dan sembuh total. Dia motoin produknya nih, Be.
1: Oke, terima kasih.
0: Bertanya, ada yang dibilang gitu.
1: Yeah.
0: Mau nanya, yeah. Apakah sangasanga sama dengan minyak racikan Babe terdahulu yang expirednya hanya untuk memenuhi syarat BPOM aja?
1: Betul.
0: Soalnya dulu saya pernah pakai expired sudah lewat 2 tahun.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi masih berkhasiat dan aromanya kuat.
1: Yes.
0: Serius, Be?
1: Serius.
0: Oh,
1: bahkan
0: gitu.
1: Saya ceritakan waktu belum punya nama, saya kan bikin minyaknya itu kan nggak pakai nama, minyak pas. Ya waktu lumpuh yang pertama, sampai hari ini minyak itu masih saya simpan.
0: Masih ada?
1: Masih ada. Tahun 2011.
0: Walah.
1: Dan suka sewaktu-waktu saya pakai. Gitu.
0: Oh gitu Be.
1: Dan baunya makin luar biasa, aromanya makin luar biasa.
0: Makin luar biasa.
1: Jadi semua produk saya kayaknya gak ada expirednya deh.
0: Iya ya, orang
1: semakin
0: semuanya
1: semakin lama semakin asik, terutama aromanya gitu.
0: Oh gitu, pantesan orang kalau BPOM tuh harus berapa lama sih Be?
1: Kalau gak kita dapat 5 tahun kalau gak salah.
0: Oh 5 tahun
1: ya,
0: khusus juga udah lama
1: produk
0: itu ya?
1: Kita 5 tahun. Tapi itu sebetulnya hanya syarat saja.
0: Syarat aja ya.
1: Semakin lama sanga-sanga ataupun kutus-kutus dulu semakin jos.
0: Just forever pokoknya ya. Tuh jadi aman sok.
1: Aman
0: dipakai.
1: Iya.
0: Gak apa-apa ya. Cuman aku mah gak awet deh. Sebulan habis gimana?
1: Ya itu kan konsumtif.
0: Aku tuh ya anak-anak aku nih kalau udah mulai aku gak enak udah pasti langsung gitu. Istriku juga kayak udah kayak otomatis gitu. Tuh balurin. Udah gitu bener. Jadi anak-anak tuh kayak udah terbiasa gitu. Kayak pulang dia habis camping gitu ya. Bi tolong dong. Langsung dari tengkuk, iya, balur, iya, terus ke telapak kaki, kaki tapi, iya, aku tak pakein, iya, kaos kaki, iya, tidur, besoknya udah seger lagi. Iya,
1: memang gitu, seperti be, itu, seajaib itu.
0: Iya ya.
1: Sangat-sangat bisa merecovery tubuh kita menjadi sehat kembali.
0: Bener dah, itu iya, mah testimoni pribadi ya, ini iya, mah ya memang jujur.
1: Dan ini enggak
0: setting-setting
1: karena kamu orangnya Fox Radio ya.
0: Iya, bukan. Bukan karena aku di sini ya.
1: Sebagai pemakai ya.
0: Sebagai pemakai karena dulu waktu masih kemasan yang warna apa ya, Beh? Di bawah tuh ada foto-fotonya. Aku masih inget, Beh, kemasannya warnanya tuh hijau agak coklat-coklat gitu deh, Beh. Ya. Kayaknya tahun-tahun 2000 berapa ya? 2000.
1: Di sebelum 2023 lah ya.
0: Iya.
1: Itu 2017, 2018.
0: Ya 2017, Beh. Nah, 2017 aku pakai itu. Ya, aku dari tahun 2017 kan belum ada Fox kan? Ya,
1: betul.
0: Belum siaran, aku udah pakai produk itu.
1: Yes.
0: Sekali waktu aku pernah nonton prediksi, Bapak tahu enggak sih, Beh? Ada artis-artis motoran.
1: Ya, ya.
0: Ada Desta, oh, ada siapa Desta, segala
1: geng
0: macam.
1: Iya,
0: ya,
1: oh,
0: geng-geng prediksi ya, itu. Ya. Jadi waktu pas dia lagi ke Bandung, ya, kan habis motoran dari Jakarta ke Bandung tuh ya, mereka. Ya. Motoran. Ini di YouTube-nya ya, mereka, ya, aku ngelihat Desta tuh bilang gini, capek nih, nggak enak badan gitu ya, pakai kutus-kutus aja. Ya. Dia tuh nyeplos sendiri.
1: Iya, nyeplos begitu.
0: Tanpa ngiklan, tanpa apa loh, Be.
1: Betul. Dan dulu tuh banyak sekali acara-acara yang reality show. Huh? Kalau ada begitu langsung nyeplos, pakai aja minyak kutus-kutus gitu.
0: Iya ya.
1: Minyak kutus-kutus sudah jadi jargon untuk asli, segala macam penyakit pada waktu itu.
0: Iya, sama nih, sanga-sanga on the way.
1: On the way.
0: On the way. Yakin ya, Beh?
1: Yakin.
0: Yakin. Hakul yakin.
1: Iya. Nah. Oke, dua orang itu mau dikasih apa tuh?
0: Bebet terserah Bebe deh.
1: Ya, jadi kita punya mungkin karena dua-duanya laki-laki ya.
0: Kiki enggak tahu, kayaknya sih Kiki Natalia perempuan.
1: Oh, perempuan.
0: Tapi nonton versi. Nah.
1: Nonton Persib.
0: Persib dia emang kalau di Bandung Persib udah kayak budaya, Be.
1: Oh, budaya. Oke. Okay. Jadi untuk Kiki kita kasih natural cream.
0: Uh-huh.
1: Terus yang Mas Bam kita kasih face wash.
0: Oke. Okay. Catat dulu. Takut lupa ya. Mana pulpen?
1: Iya.
0: Sama nah di sini. Di sini ada pulpen. Catat dulu. Nanti
1: alamatnya
0: takutnya salah
1: juga harus jelas ya.
0: Boleh nih kasih tahu alamat ya. Nanti dikirimnya dari sini soalnya. Nanti dipaketin ya. Oke, ada lagi namanya ini Arif. Babe, kangen banget. Yup. Katanya baru lagi ya ke Bandung katanya.
1: Ya udah lama nih.
0: Oh gitu.
1: Karena radionya nggak pernah bermasalah, makanya saya nggak pernah datang.
0: Berarti sekarang ada masalah nih?
1: Nggak, dari yang lain, dari yang lain. Bandung ini kan nggak pernah bikin repot saya.
0: Iya. Jadi aman, makanya gak ke Bandung. Betul. Ini mah memang kunjungan kangen aja ya.
1: Iya.
0: Karena kangen
1: sekaligus
0: aja.
1: Sekaligus juga saya ada distributor baru yang perlu dikunjungi.
0: Asoy
1: di sini.
0: Asoy deh.
1: Ya. Asoy. Kita dapat dua nih udah.
0: Widih. Gitu. Babe sebulan di sini dapat 10 kayaknya, Beh.
1: Kayaknya lebih deh kalau sebulan. Sehari satu.
0: Iya, sehari satu bener ya. Babe kangen nih katanya baru lagi ke Bandung ya. Iya, katanya tadi udah diceritain. Udah makan apa aja, Beh, di Bandung tuh.
1: Biasa.
0: Orang Bandung mah gitu, Beh, pada
1: ya, akrab lah. Kemarin saya terpesona nih, saya belum pernah ke restoran namanya apa Aki Heritage apa? Aki.
0: Oh iya iya iya iya. Ya. Bumi Aki bukan?
1: Bumi Aki Heritage itu.
0: Iya.
1: Yeah. Enak ya.
0: Ajakin tuh aku ke sana.
1: Lah kemarin enggak aja diajakin, enggak ada yang ini nih.
0: Masa sih?
1: Enggak ada yang respon.
0: Besok ya, Be.
1: Oke.
0: Sanga-sanga makin mantep, Be. Mau nanya dong. Makasih tuh kata Babe. Mau nanya dong kalau sekarang itu tantangan Babe jualan apa, Be? Tantangannya apa nih di era sekarang?
1: Ya, jadi di era sekarang nih saya juga bingung ya.
0: Kenapa, Be?
1: Kita kan dapat uang terus ya. Jadi artinya secara quality udah dihargai ya.
0: Betul.
1: Terus juga testimoni bertebaran ya. Memang lebih hebat daripada kutus-kutus dulu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi yang beli kok nggak sebanyak kutus-kutus dulu ya?
0: Iya juga ya, Be. Ya,
1: kenapa gitu? Sampai pusing gitu. Padahal setiap orang ketemu saya, Be, sangat-sangat begini bagus gitu. Gak pernah dia bilang sangat-sangat jelek atau nggak pernah. Tapi penjualannya kok nggak sehebat kutus-kutus dulu gitu. Itu yang sampai hari ini masih jadi apa namanya, jadi kegelisahan saya.
0: Iya.
1: Makanya saya siaran sekarang ini juga mudah-mudahan bisa
0: mendompleng
1: memajukan si sangat-sangat ngepus ya.
0: Oke. Itu berarti tantangannya Babe sekarang itu ya. Mm-mm. Makasih Be, sehat selalu katanya.
1: Terima kasih.
0: Amin, amin, yeah. Amin, amin.
1: Yeah. Nanti dapat apa tuh dia?
0: Ini terserah Babe mau ngasih apa nih? Produk skincare pokoknya ya.
1: Ya, produk skincare.
0: Tadi kan face mask sudah keluar.
1: Yang keluar face mask apa?
0: Apa? Ini laki-laki nih Arif namanya. Kiki natural cream cewek soalnya.
1: Bukan face mask apa?
0: Face wash.
1: Face wash. Bukan face mask. Nanti kalau face mask kan jadi cewek.
0: Iya. Maskeran. Namanya Arif, namanya Arif. Arif mah laki lah. Enggak mungkin Arif cewek kan, Be?
1: Betul.
0: Oke, dapat itu ya. Berarti Arif udah dapat ya. Mana tadi kok hilang? Oh, ini. Sebentar. Ini Ira. Kalau ini Ira cewek nih pasti Ira. Ya, enggak mungkin cowok lah ya.
1: Taunya Irawan.
0: Iya juga ya Irawan bisa jadi tuh.
1: Ambil Iranya doang, taunya belakangnya.
0: Coba kamu ini Ira, kamu kasih tahu cewek apa cowok ya, nanti takutnya salah ngasih produk nih Babe. Babe, kalau ada yang niru produk itu langkah awalnya gimana, Be? Ini dia tahu-tahuan aja lagi. Ya.
1: Jadi gini. Kalau Anda itu seorang Django,
0: asik.
1: Ya, enggak pernah takut.
0: Iya.
1: Ada jenggot tiruan, silakan keluar sini, yuk. Buat dor palelo gitu. Karena begini.
0: Gimana?
1: Saya kan belajar sales itu dari muda ya. Jadi saya kan umur 25 udah bergabung di perusahaan internasional.
0: Oke.
1: Dan kita banyak kursus, bahkan saya dapat MBA, dapat doktor di marketing gitu loh.
0: Wah, ya. Babe itu MBA, doktor
1: MBA
0: marketing.
1: MBA dan doktor di marketing gitu.
0: Oke.
1: Ya. Habis dokter kan enggak ada lagi ya sekolahnya ya.
0: Enggak ada. Ada. Buka ya. Praktek berarti udah.
1: Bukan dokter nih, dokter ini ya.
0: Iya, dokter.
1: Jadi dari hasil sejarah dalam perjalanan sebetulnya competition itu tidak ada.
0: Enggak ada. Kompetitor pun enggak ada.
1: Enggak ada sebetulnya.
0: Kok bisa, Be?
1: Jadi orang tuh lihat produk. Kalau produk itu udah jagoan, itu dia gak ada kompetitor. Kalaupun ada kompetitor, itu kompetitor itu hanya ngitik-ngitik aja.
0: Iya, iya benar ya. Anggapnya cuman kalau ini sih parasit aja gitu ya, Be?
1: Betul. Iya gitu. Dan produk yang memang real bagus dan original ya, memang dari awalnya sudah bagus, itu sampai sepanjang masa.
0: Iya. Jadi gak usah khawatir sama si kompetitor
1: ya.
0: Sama yang mau niru dan
1: kecuali segala. Terus dia main dengan cara yang seperti kita terjadi kita adalah dia ternyata pakai merek kita. Nah itu.
0: Itu agak kotor tuh.
1: Agak kotor tuh.
0: Beda cerita itu, Be.
1: Beda cerita ya kan. Kalau hanya tiru-tiru ya biarin aja. Nah kalau kotor ya terpaksa kita harus lewat jalur hukum kan gitu.
0: Seperti, harus dibersihin.
1: Ya kita makanya. Kutus-kutus kan diaku oleh seseorang ya.
0: Ya.
1: Kita ajukan ke pengadilan. Alhamdulillah kita menang.
0: Nice.
1: Bukan sekali, dua kali
0: lagi.
1: Iya.
0: Aman, sentosa.
1: Aman. Tapi dia juga masih nggak mau nyerah. Ternyata dia ke di MA di Mahkamah Agung diajukan juga banding. PK namanya.
0: Banding gitu, Be.
1: Banding ya, PK.
0: PK.
1: Iya. Kalah lagi dia.
0: Iya karena memang udah jelas kok.
1: Lah iya. Nah, cuman dia enggak ngalah, dia tetap aja. Ya saya bilang I don't care ya kan.
0: Iya.
1: Karena apa yang terjadi? Orang yang tiru-tiru bahkan dia tiru-tiru kutus-kutus. Itu sekarang kalau kutus-kutus saya dulu, enggak pernah bintang 1 2, selalu bintang 5.
0: 5. Ya. Oke.
1: Okay. Nah, sekarang dia mengkoleksi bintang 1 gitu loh.
0: Oh. Mm-mm. Gitu. Baru tahu
1: iya,
0: aku ini.
1: Jadi kelasnya cuma Brigjen.
0: Sorry nih.
1: Iya.
0: Pangkatnya
1: iya,
0: beda.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Iya,
1: jadi bahkan di e-commerce dia dimaki-maki.
0: Oh gitu.
1: Dan banyak pemakai dia ternyata bermasalah. Ada yang apa bengkak, ada yang gatel-gatel.
0: Oh, ngeri juga iya. Itu. Bahaya. Iya.
1: Jadi kami walaupun menang dengan merek kutus-kutus, tapi merek kutus-kutus itu akan saya taruh di museum sebagai kenang-kenangan saja.
0: Itu dia, Be, ya.
1: Tidak saya pakai untuk jualan.
0: Di anumertakan itu ya?
1: Di anumertakan.
0: Oke.
1: Okay. Mati tapi terhormat gitu.
0: Widih, ya, keren, kan? Keren, keren.
1: Pahlawan revolusi.
0: Uyoi. Nah,
1: sedangkan kita terus dengan sangat-sangat.
0: Nah, itu dia.
1: Menanjakan bahwa kita memang selalu bertransformasi.
0: Itu.
1: Ya, karena di dunia ini yang abadi hanya perubahan.
0: Oh gitu. Iya juga benar ya, Be. Iya.
1: Jadi kalau yang enggak berubah nih pasti peniru nih.
0: Iya. Niru benar-benar itu niru.
1: Jadi terjawab lucunya, ya. Dan apa-apa? Lebih baiknya lagi, sejak kita menjadi sangat-sangat, produk kita menjadi semakin banyak.
0: Iya, varian sekarang, produknya ya, Be.
1: Varian produknya bahkan sampai 23 produk sekarang. Artinya memang kita the real Django gitu loh.
0: Uis, berani.
1: Betul.
0: Mau sampai mana nih?
1: Mau kemana lu?
0: Asik.
1: Gua kejar juga
0: lu. Aman berarti ya. Urusan tiru-meniru case close. Aman semuanya ya.
1: Nah, justru kebalikan, kita bisa memanfaatkan. Kalau kita ditiru pasti kita ini lebih bagus gitu loh.
0: Iya, udah jelas itu ya. Udah jelas tuh ya, berarti memang produk kitanya bagus.
1: Iya.
0: Ini mana ininya, kursornya? Mati ya?
1: Habis baterainya.
0: Habis baterai. Aku mau ini klik enggak bisa kursornya. Coba dari HP aja, dari HP. Ini banyak yang nanya soalnya ya, ini. Okay. Ntar Be. Mana nih?
1: Dicatat ya, terus hadiahnya juga di.
0: Iya, dicatat ya. Nih. Sama pamir dicatat semuanya nih. Sebe, ini. Tadi terakhir siapa? Ira ya?
1: Mbak Ira, kita kasih natural cream ya.
0: Natural cream ya?
1: Iya.
0: Bayar natural cream. Ih, ini kok enggak ini sih? Coba ini. Bisa, udah bisa belum? Coba.
1: Ada
0: backup, di backup dulu.
1: Backup ada enggak?
0: Ada.
1: Nyala nggak? Nyala?
0: Belum, Be. Nanti diambil baterai dulu.
1: Iya, ambil baterai.
0: Ambil baterai dulu ya. Ini kita lihat dari HP dulu. Ntar, Be. Iya. Babe?
1: Yup.
0: Bunda sehat-sehat selalu katanya.
1: Oh, terima kasih ya.
0: Ini dari Vika.
1: Vika ya.
0: Vika.
1: Sehat selalu.
0: Vika di Buah Batu. Babe, aku kalau mau cari produknya di apa nih, daerah rumah aku itu bisa di mana aja, Be? Banyak sebenarnya ya, Be, ya. Iya. Gampang di.
1: Gampang.
0: Di kedua pada.
1: Kalau ya. Kangen sama penyiarnya juga datang ke sini juga ya. Jadi kita ada di Fox Radio
0: ya.
1: Bandung di Jalan Abadi Raya ya.
0: Abadi Raya 12C.
1: Ya, oke. Okay. Atau di apotek Kimia Farma atau di apotek K24. Bahkan saya kemarin ketemu di Guardian di
0: Guardian
1: di Paris Van Java.
0: Di mall ya, Be, ya?
1: Iya, di mall.
0: Oke, okay. Itu ada semuanya ya. Jadi bisa tuh Vika bisa langsung cari di sana aja, Vika ya.
1: Iya.
0: Kan kita juga selalu ngasih tahu kok gitu ya di kalau mau nyari di mana. Betul. Produk-produknya ada semua.
1: Atau cara yang paling mudah. Ketik minyak sanga-sanga lalu googling.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti alamat yang terdekat mungkin ada reseller Bandung ya, keluar di situ.
0: Oke, okay. Gitu. Di situ bisa langsung ya, Be? Be, tapi penasaran juga nih, kalau si skincare, Be. Skincare itu berarti kan yang paling baru Gatalin sebenarnya ya.
1: Ya, tapi enggak termasuk skincare kalau
0: beda ya. Gatalin beda ya. Nah, kalau si skincare sendiri nih, Be. Itu ada berapa varian, Be? Yang skincare pertama.
1: Jadi saya ceritakan sejarahnya dulu.
0: Nah, boleh nah, ya. boleh deh sejarah dulu deh.
1: Jadi kenapa saya bikin skincare? Padahal saya enggak pernah pakai skincare.
0: Iya.
1: Jadi ceritanya waktu Bu Rifa belum bersama saya, itu korban dari skincare yang ribut-ribut itu ya, yang bisa memutihkan, yang bisa segala macam.
0: Oke.
1: Menggunakan produk-produk yang nggak jelas itulah ya, yang sekarang sampai ada yang masuk penjara segala.
0: Iya.
1: Nah, apa yang terjadi pada waktu itu Bu Rifa kan waktu di Medan tuh relatif kantornya kan di gedung.
0: Iya.
1: Jadi berangkat juga naik mobil, pulang ke rumah. Jadi jarang terpapar sinar matahari. Nah, begitu pindah ke Bali. Bali kan terkenal mataharinya kinclong di mana-mana.
0: Wah, ada 5 be mataharinya. Kenceng banget
1: gitu. Bule putih aja pulang coklat ya.
0: Jadi tanning. Terus?
1: Nah, kena dia ternyata sejak terpapar kena sinar matahari coklat semua wajahnya. Ngamuk lah dia. Gitu. Kena semprot saya. Oh, kamu gitu. Nih bikin wajah saya hancur katanya. Loh, memang ngapain saya kan
0: enggak ngapa-ngapain ya.
1: Ya mataharinya. Iya. Bali kan terkenal sand, sun, and apa namanya? Sand, sun, and sea ya.
0: Iya, sand, sun, and sea ya.
1: Iya. Nah, lu kalau datang ke Bali harus menerima itu.
0: Konsekuensinya di Bali ya itu.
1: Dan itu yang didatangi turis dari seluruh

0: tidur malam dan pagi pakai minyak
1: tanamilah tanahmu.
0: Apa yang terjadi setelah rutin pakai minyak tanamilah tanahmu? Dia datang ke dokter kecantikan itu. Dokter kecantikannya bingung, kok kulitnya sekarang makin sehat katanya.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Bingung.
0: Pakai apa bu? Gitu. Pakai minyak tanamilah tanahmu. Bu, saya beli bu.
1: Jadi balik dia yang beli.
0: Iya, dia yang beli. Jadi akhirnya cuman pergi ke dokter kecantikan tuh untuk ngecek bak kulitnya itu udah bener apa belum.
1: Gitu. Bukan perawatan.
0: Bukan perawatan.
1: Oh nah, gitu.
0: Habis itu ternyata minyak tanamilah tanahmu membuat kulit Bu Rifa, kulit muka Bu Rifa tuh kembali
1: glowing.
0: Normal. Bukan bukan glowing, normal.
1: Iya, iya bener ya.
0: Ya, normal gitu.
1: Oh gitu. Akhirnya kenapa jadi skincare?
0: Terus Bu Rifa bilang, kalau gitu jangan minyak aja dong, ya, bikin skincare yang lain. Nah, terus Bu Rifa kasih daftar ke saya skincare A, B, C, D, F, G. Nah, saya pelajari itu. Saya bilang kalau ngasih contoh yang harganya paling mahal, saya bilang gitu. Jangan yang kampret-kampret bikin gitu ya, yang paling mahal. Belilah yang merek-merek terkenal bahkan jutaan. Terus saya coba selidikin dan saya pelajari. Alah cuman bikin gitu kok harganya 4 juta, 5 juta gitu. Nah, saya adaptasi dengan minyak tanamilah tanahmu tapi dengan taban lain.
1: Oke.
0: Nah, supaya misalnya wanginya enak kan gitu.
1: Disesuaikan ya, lah gitu
0: ya. Disesuaikan terus bentuknya menjadi apa namanya? Semacam kayak salep gitu kan.
1: Iya, iya, iya. Krimnya beda ya.
0: Ya, krim jadi krim lah gitu. Nah, akhirnya jadilah beberapa produk dari sangat-sangat khusus untuk skincare.
1: Oke, okay. Itu tuh yang pertama.
0: Termasuk sabunnya juga.
1: Iya.
0: Yang sabun pertama adalah natural cream.
1: Natural cream itu. Ya. Oke, okay. Jadi kalau bisa dibilang itu dari base-nya adalah tanamilah tanahmu.
0: Iya, tapi ditambah dengan enhance dengan apa zat-zat lainnya yang biasa dipakai di skincare.
1: Oke. Okay.
0: Dan saya hanya pakai yang herbal.
1: Semua tuh jadi aman nih, Be.
0: Aman,
1: aman banget.
0: Nah. Tapi kan kalau herbal itu jadi harganya mahal, ya kan?
1: Oh gitu ya?
0: Kata orang gitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Tapi setelah saya pakai, bisa kok murah.
1: Iya, orang terjangkau iya banget. Sekarang iya, lagi jadi promo lagi 40 ribu ya, Be?
0: Apa?
1: Lagi promo
0: iya,
1: kan sekarang
0: 40 ribu. Iya, sekarang semua 40 ribu ya. Coba bayangin, dari 100 ribu jadi 40 ribu iya semuanya.
1: Gitu.
0: Dan kualitasnya sampai Bemem mengatakan, apa? Itu teknik bikinnya gimana? Kok gak ada terdetek zat kimia sedikit pun?
1: Serius, Be?
0: Serius.
1: Oh, alah, aku baru tahu loh ini. Oke, oke, oke, oke. Jadi memang benar-benar aman itu.
0: Betul, karena semua dari bahan herbal.
1: Bahan herbal.
0: Walaupun sudah di apa, disarikannya, diambil saringnya yeah, aja ya. Yeah.
1: Ekstraksi ya.
0: Ekstraksinya.
1: Tapi tetap gak nemu tuh, Bepom.
0: Gak nemu. Jadi alat dia gak bisa baca kalau ada zat kimia di produk kita.
1: Oke, berarti terbukti aman.
0: Betul.
1: Terbukti aman.
0: Betul.
1: Yang paling bontot, minyak gatalin.
0: Oh,
1: ini menarik nih, Be.
0: Iya, minyak gatalin ini juga urusannya Bu Rifa nih.
1: Oh gitu.
0: Gak tahu pada suatu hari kok Bu Rifa gatalin. Saya bilang alah gatalin, oh, biasa lah orang gatalin ya.
1: Iya, normal
0: kasih
1: lah,
0: aja
1: gitu.
0: Tanami atau kasih sangat-sangat.
1: Gak
0: sembuh.
1: Gak sembuh.
0: Nggak sembuh.
1: Terus
0: itu kan saya lihat yang masih di luar baju ya.
1: Nah,
0: masuk kamar saya buka semuanya.
1: Unboxing.
0: Unboxing. Ngeri gede-gede.
1: Oh kayak
0: bentong,
1: apa sih?
0: Bentong.
1: Biduran.
0: Ya kayak biduran tapi luar biasa besar, Mas.
1: Ih kok geli ya, Be? Itu panas sekali itu.
0: Wih, gatalnya katanya.
1: Iya.
0: Tapi kita kan gak ada minyak yang khusus untuk gatalin. Jadi saya punya cara-cara lain. Pada waktu itu kebetulan deket rumah tuh ada sumber air yang katanya gatal apapun kalau mandi air itu
1: sembuh.
0: Hilang.
1: Okay.
0: Padahal nyarinya agak jauh tuh turun ke bawah. Saya minta pembantu untuk nyariin, dapat. Saya suruh mandi. Memang gatalnya agak berkurang. Tapi gak kempes itu, tetap aja gitu. Dan nanti berselang kira-kira 1 jam muncul lagi dia gitu.
1: Oh.
0: Udah

0: Terus pakai apa namanya yang anti apa? Anti alergi itu ya. Pil-pil itu.
1: Oh iya, diminum ya, obat ya.
0: Iya, itu hanya menghilangkan rasa gatal, tapi pendolnya tetap.
1: Gitu. Oh gitu. Oh, berarti enggak ngaruh ya?
0: Iya, enggak ngaruh gitu. Okay. Sampai akhirnya Bu Rifa datang ke dokter kulit ya. Dicek sampai dianalisa sampai darahnya apa ada kelainan dan sebagainya. Enggak ada.
1: Aman aja semua aman, sebetulnya.
0: Tapi gatalnya hilang, muncul, hilang, muncul. Bahkan dokternya bilang, Bu, ini bisa 9 bulan katanya, Bu.
1: Produksi obat?
0: Iya, kalau diobatin pun butuh 9 bulan.
1: Oh.
0: Bu Rifa ngamuk lah gitu.
1: Iya, iya, terus tapi
0: saya bilang, "Oke. Tak bikinin."
1: Oke juga nih babe nih.
0: Iya, terus saya pelajari sebentar. Terus saya komposisilah dengan jejamuan.
1: Oke.
0: Gitu. Udah jadi. Itu mintanya pagi, sore udah jadi itu minyaknya.
1: Nggak nyampe sehari?
0: Nggak sampai sehari. Ya kan, terus yuk saya balurin, balurin.
1: Sebentar, sebentar.
0: Ya, kan kita mau pakai apa, mau foto apa, before and after ya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Belum sempat foto tuh udah hilang gatalnya.
1: Eh, udah sembuh sih.
0: Iya, lo, mana di tadi yang gede itu? Saya bilang
1: hilang deh.
0: Hilang seketika.
1: Nah,
0: dan rasa gatalnya hilang dan waktu dibalur, itu ada sensasi menggaruk. Kayak ada orang yang garuk ini.
1: Oh gitu. Iya. Oh, yang gatelan berarti enak tuh, berarti
0: enak. Yang... Makanya beberapa orang yang sering pakai gatelin nunggu itu, nunggu gatel. Karena sensasi garuknya ini luar biasa.
1: Oh gitu. Jadi ini untuk pria hidung belang cocok, Beh? Untuk pria hidung belang yang gatelan.
0: Ya, tapi ditaruh di matanya.
1: Nanti kita ngobrol lagi, Beh, ya. Ini ada lagu dari Iwan Fals, Bukini Aku Pinjam, ya.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good, masih bareng sama Bebe Bambang Pranoto di sini ya. Jadi kita sudah mau bacain lagi yang sudah masuk ya, Be.
1: Okay.
0: Tadi sempat terkendala teknis sebentar, tapi sekarang sudah aman lagi ya.
1: Iya. Ini Superman udah datang.
0: Ada dari Andre. Sorry, Babe.
1: Ya.
0: Oh, tadi gara-gara kita habis ngebahas gatalin kayaknya ini.
1: Oh, gitu. Gatalin dia.
0: Gatalin itu bisa untuk alergi yang enggak kelihatan, enggak, Be? Jadi gatal, tapi enggak merah-merah. Gatalnya di dalam kulit gitu.
1: Oke. Okay. Jadi gatalin bisa membasmi seluruh rasa gatal apapun bentuknya. Yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Oh, cuman gitu. Gak bisa kalau cuman hanya dipikirkan.
0: harus beli.
1: Enggak, maksudnya kalau mikir gatal gak bisa. Bisa.
0: Pikiran dia gak bisa.
1: Iya, kalau pikiran gatal itu bisa di matanya dikasih.
0: Bisa berarti ya?
1: Ya bisa. Jadi dan luar biasa, saya sendiri suka terkejut sendiri.
0: Iya ya.
1: Kok begitu cepat menyelesaikan rasa gatal.
0: Oke, ya. Ini produknya udah ada ITB ya?
1: Ya, siap.
0: Itu dia produknya.
1: Ini 60 mili ya. 60 mili. Harganya murce hanya 90.000.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu dia. Itu ada yang udah dibuka juga ya. Jadi kalau misalkan di sini biasanya kalau ada yang narasumber
1: yang gatelan.
0: Yang atau ini suka ini produknya apa sih? Ya. Suka kita kasih tahu juga tipe ya. Kita edukasi dulunya. Kutus-kutus sekarang jadi sanga-sanga namanya. Okay. Oh iya, tahu gitu. Yeah. Lumayan lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada itu dapat apa, Be?
1: Andre
0: cowok.
1: Cowok dapat face wash.
0: Andre face wash. Alamatnya Andre ya. Minta alamatnya ya. Usman, ini kok banyaknya cowok sih yang dengerin, Be? Cewek kayak gitu. Kalau ganteng-ganteng di sini yang denger cowok. Usman di bawah batu.
1: Di bawah batu.
0: Produk sanga-sanga aman gak, Beh, dipakai buat anak bayi umur 9 bulan?
1: Bukan anak bayi berumur 9 bulan. Cucu saya tuh baru 16 jam lahir. Hah? Udah tak pakein.
0: Serius, Beh?
1: Serius. Jadi dokter bilang katanya gak bisa pipis. Padahal kan bayi itu kalau lahir kan pipis terus kan. Ini gak bisa pipis gitu.
0: Oh.
1: Ditunggu. Dokter bilang kalau sekian jam gak bisa pipis, terpaksa operasi katanya.
0: Aduh,
1: weh, ngeri dong gitu.
0: Anak bayi loh.
1: Anak bayi, saya bilang udah balurin aja. Gak sampai 15 menit cur gitu.
0: Aman berarti. Aman.
1: Dokternya juga bingung. Pakai apaan kan? Pakai ini. Apaan itu? Wah, dokter gak pernah ini ya, gak pernah baca media sosial.
0: Gak gaul ini. Kacau nih. Gak gaul. Ya, jadi bisa nih aman untuk umur 9 bulan. Usman, dapat apa nih, Be?
1: Ya, ini spesial aja hari ini. Mungkin kita kasih gatalin ya.
0: Iya, boleh kasih gatalin aja kali ya.
1: Iya, gatalin.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Dapat gatalin nih buat bayinya, boleh jadi ya. Aman, sentosa. Selanjutnya ini ada dari Halo Pepi dan Babe. Wah, seru banget dengerin siarannya ini. Sering-sering ke Bandung ya, Be, katanya.
1: Iya.
0: Saya
1: saya bekas komentator sepak bola.
0: Komentator.
1: Komentator sepak bola.
0: Babe kemarin di sini nonton bola. Babe ini ternyata aku baru tahu ya, saya suka itu sama bola, Be.
1: Bener, saya itu pencinta sepak bola dari kecil.
0: Oh.
1: Iya.
0: Aku penasaran, Babe zaman dulu main bola juga berarti.
1: Saya ikut anak gawang, namanya di Jakarta dulu ada anak gawang itu. Asuhannya Sinyo Aliando, ya.
0: Sinyo Aliando,
1: yang akhirnya beliau terkenal sebagai pelatih badminton.
0: Bukan bola.
1: Saya nggak ngerti, bukan bola.
0: Oh gitu.
1: Ya, saya ikut di kebetulan latihannya kan di dekat kejaksaan di Kebayoran,
0: nggak jauh
1: dari rumah kan. Jadi setiap sore saya kesana latihan. Nah, dilatih kan. Sinyo Aliando nih, ilmumu cuma satu. Tackling katanya.
0: Ngarah kaki.
1: Iya, ngarah kaki.
0: Wah, bahaya juga.
1: Iya, jadi saya dipakai kalau udah mau kalah ya.
0: Mau kalah
1: itu baru saya nikatin kaki orang.
0: Bola boleh lewat, kaki ntar dulu.
1: Iya, ntar dulu. Bola bisa lewat, orangnya kagak bisa gitu.
0: Bagian kartu merah. Bapak itu jadi kemarin nonton bolanya di sini, teman Fox. Itu semua kata-kata udah keluar, Be, ya? Kalau nonton bola tuh lepas, Be.
1: Lepas.
0: Kemarin Piala Dunia gimana, Be?
1: Hah?
0: Piala Dunia kemarin?
1: Oh iya, gak tidur tuh terus.
0: Asli?
1: Asli tuh. Yang kasihan bunda.
0: Kenapa nemenin
1: ya? Kan TV-nya di tempat tidur. Saya teriak-teriak sendiri. Terus akhirnya, yaudah kalau gitu saya turun. Ikut sama satpam nonton di bawah.
0: Oh gitu. Babe, kalau nonton bola suka isian gak, Be?
1: Apa?
0: Suka isian gak?
1: Maksudnya?
0: Sampingan.
1: Enggak. Dulu waktu kerja di kantor kan siapa yang mau menang malahnya ngasih naruh duit gitu.
0: Naruh duit. Iseng-iseng aja lah ya.
1: Iya, buat guyon aja.
0: Iya, dan itu mah kayaknya pasti semua laki-laki pernah ya namanya iseng-iseng gitu, Babe, ya. Biar seru aja nontonnya.
1: Saya punya trik waktu zaman dulu.
0: Apa?
1: Waktu kecil nih. Jadi sepak bola kan di GBK.
0: Iya.
1: GBK kalau sore itu atletik biasanya.
0: Iya.
1: Nah, kalau malam sepak bola. Gitu. Jadi saya nonton dari yang nggak bayar itu kan atletik kan. Ya begitu selesai atletik, saya masuk di WC.
0: Oh, ngumpet?
1: Ya, ngumpet di situ. Nunggu sampai bola mulai.
0: Oh, gitu.
1: Trik saya gitu.
0: Babe, aku jadi penasaran. Itu kan zaman-zaman kecil ya, Be?
1: Zaman kecil saya.
0: Hal paling menurut Babe nih, paling nakal banget yang Babe masih ingat waktu kecil apa, Be? Ada paling ancur banget.
1: Paling
0: ini
1: ancur.
0: Anak siapa sih, Be?
1: Jadi gini, kan kalau di kelas 0
0: ya TK.
1: Kan, ya, di TK. Kan sering foto bersama.
0: Iya.
1: Gitu. Dan saya tahu kan foto itu bagaimana mekanismenya kan gitu. Jadi kan disuruh siap-siap kan. Hitungan 3, 2, 1 saya ke depan. Jadi fotonya isinya cuma saya sendiri.
0: Cengos kalau orang bilang itu cengos, Be.
1: Mbak Jambu lagi.
0: Mukanya kayak Jaya gitu kebayang ya. Serius, Be?
1: Serius.
0: Walah.
1: Sampai karena saya nakal di kelas 0 dia dikeluarin loh, kelas 0 tuh.
0: Bus.
1: Dikeluarin dari
0: anak TK di DO.
1: DO saya. Saya kelas 0 DO saya.
0: Wah, parah juga,
1: parah.
0: Terus apa lagi, Be? Ada lagi enggak
1: maksudnya? Ada. Jadi ada satu cewek itu anaknya orang kaya, makanannya enak-enak.
0: Oke. Okay.
1: Kan kita bawa makanan tuh. Ditaruh kan di
0: misting.
1: Tempat makanannya itu ditaruh.
0: Kotak-kotaknya gitu, Be.
1: Kotak-kotak dijejer. Tempat si yang makanannya enak tak kasih ulet bulu di atasnya.
0: Ya Allah. Benar-benar parah, Babe.
1: Iya. Udah mau makan dia. Udah gue yang makan aja.
0: Triknya gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh. Tapi idenya dari dulu Babe emang udah ada ya.
1: Udah ada yang lucu-lucu.
0: Cerdik ih. Emang udah cerdik, cerdas iya. Babe.
1: Terus suruh bagi susu ya, zaman dulu ada. Seminggu sekali ada bagi susu.
0: Oke. Okay.
1: Yang tukang bagi saya. Saya minum dulu sampai kenyang baru tak bagiin ke teman yang lain.
0: Sampai kembung dulu.
1: Iya.
0: Makanya pinter jadi banyak minum susu, Be, dulu.
1: Oke. Okay. Jadi susu sumbangan itu.
0: Kayak sekarang ini kayak MBG kali gitu dulu gak? Beda modelnya, Be.
1: Enggak, dulu dari sumbangan dari Amerika kalau enggak salah. USAID ya, USAID.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: USAID. Oh, ada tuh.
1: Ada,
0: gitu. Babe dari pas SMA dipindahin ke Jogja jangan-jangan gara-gara nakal, Be?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Soalnya
1: saya SD itu udah baik lah.
0: Oh, pas
1: dari
0: kecil
1: keluarin
0: banget.
1: Kelas 0. Terus ibu saya bilang, kalau gitu kamu SD aja gitu.
0: SD terus?
1: Ya, jadi saya daftar SD sendirian, saya daftar ke sekolahan SD itu. Jadi saya daftar. Padahal udah setengah tahun itu.
0: Udah berjalan.
1: Udah berjalan.
0: Oh gitu.
1: Ya, untung kepala sekolahnya belakang rumah. Ngerti lah, kelakuan saya dia ngerti dia. Berita tentang kenakalan saya ngerti. Yaudah masuk aja.
0: Udah boleh.
1: Boleh masuk aja.
0: Oh gitu.
1: Wah. Dan ternyata waktu SD saya pinter banget gitu loh.
0: Ranking, Be. Dulu berarti zaman prestasi sekolah Babe itu rankingan anaknya.
1: Waktu dulu sih gak ranking-rankingan. Tapi nilai saya 9 semua lah. Yang jelek cuma menulis aja deh.
0: Kenapa nulis jelek?
1: Tulisan saya jelek, gak bagus gitu.
0: Oh, harusnya Babe jadi dokter dong. Harusnya jadi dokter harusnya.
1: Jadi selama SD itu saya disuruh keluar, gak ikut pelajaran.
0: Walah.
1: Karena saya udah tahu apa yang diomongin di gurunya.
0: Udah tahu ilmunya.
1: Iya.
0: Walah. Sepinter itu ya, Be?
1: Iya, jadi saya olahraga terus. Jadi selama SD itu saya olahraga. Kalau kelas 1 ikut olahraga, kelas 2 ikut, kelas 3 ikut. Pokoknya yang olahraga saya ikut.
0: Oh gitu. Gak
1: di kelas saya.
0: Berarti Bebe itu senang olahraga ya, Be?
1: Ya akhirnya karena ya memang senang saya sebetulnya ya. Bahkan saya tuh dulu waktu itu zaman itu kan Asian Games ya. Asian Games itu ada pelari Indonesia namanya Gurnam Singh, orang India.
0: Tapi Indonesia.
1: Indonesia. Pelari jarak jauh ya.
0: Oh, maraton.
1: Maraton. Jadi begitu dia lari tak ikuti dia tuh dia.
0: Oh iya.
1: Kan larinya di GBK. Di sekitaran Senayan ya untuk maraton. Ikutin.
0: Enak tuh, Be?
1: Iya.
0: Oh iya, berarti memang Bebe dari dulu aktif ya.
1: Aktif
0: makanya
1: saya.
0: Makanya sekarang masih strong badannya, Be.
1: Iya, dan saya olahraga sampai umur 40 lah.
0: Terakhir olahraga yang terakhir Bebe olahragain apa?
1: Lari.
0: 40. Mau lari?
1: Lari saya. Dulu saya Senayan itu yang luar ya. Bisa sampai 15 putaran.
0: Waduh.
1: 15. Senayan yang di luar ya.
0: Iya, itu gede banget, Be.
1: Iya, 15 putaran.
0: Aku dua aja udahan.
1: Serius, 15 kali.
0: Oke juga terus nih Bapak ini.
1: 40 gara-gara saya bikin studio dubbing itu kan. Kerjanya kan enggak beraturan dan hampir sepanjang malam.
0: Gadang.
1: Iya, begadang setiap hari. Udah enggak apa namanya? Enggak.
0: Olahraganya gak, jadi enggak rutin.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Dulu tuh kalau masih kerja saya selalu lari satu ke hari Minggu berenang gitu.
0: Oh, berenang. Gaya semua gaya bisa, Be?
1: Cuma gaya
0: banyak
1: bisa.
0: Banyak gaya berarti, Babe ya?
1: Iya, banyak, terlalu banyak gaya. Modal kurang gaya doang.
0: Sama dong kalau gitu. Modalin dong, Be. Biar cocok, Be. Aku kan banyak gaya, modalnya enggak ada. Modalin boleh enggak?
1: Ini udah dimodalin mikrofon gitu.
0: Aduh, iya sih, jadi
1: bisa duit. Buat ngomong seluruh Bandung.
0: Iya. Be, ini terusin dulu tadi. Ya, belum okay, ini okay. Si Ica tadi nanya nih.
1: Apa lagi?
0: Saya Ica, udah pakai produk Babe dari tahun 2019.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Sedih banget pas tahu masalah yang dihadapi sama Babe.
1: Iya.
0: Tapi sekarang saya pakai sanga-sanga dong.
1: Iya, terima kasih.
0: Setia sama Babe katanya.
1: Oke. Okay. Luar biasa.
0: Oh, jangan kesini nih, ntar ketemu Be dipeluk nih nanti. Kayaknya cantik nih Be Ica.
1: Oh gitu ya.
0: Kayaknya ya. Tapi saya mau tanya. Kalau untuk produk Gatalin, ini gara-gara ngapas pakai Gatalin kali ya, jadi ngomongnya Gatalin nih. Yang baru itu udah bisa dibeli di mana? Untuk sangat-sangat travel size harganya berapa?
1: Jadi untuk Gatalin itu kalau gak salah 95.000
0: ya.
1: Isi 60 mili. Anda bisa beli ke penyiar yang ganteng ini ya.
0: Ini Pepi Trevi ya.
1: Ya gitu. Tapi kalau kesini nyari Pepi dulu. Iya. Kalau gak ada Gatalinnya gak keluar.
0: Karena Gatalin yang jual harus gatel.
1: Gatel.
0: Enggak.
1: Jadi Anda bisa beli di... terutama di sini lah yang paling gampang
0: ya,
1: di Fox ya. Dan kalau travel size itu ada dua, ada yang ultimate. Ada yang klasik. Yang klasik 65.000, yang ultimate 85.000.
0: Betul gitu. Sekali. Itu bisa didapetinnya cuma di sini ya, Be, sementara ya.
1: Sementara di sini.
0: Ya.
1: Atau kalau ada TikTok kita.
0: Di live TikTok ya,
1: live TikTok. Bandung ada, Fox Radio Bandung ada. Dan di Bali ada juga.
0: Ada juga.
1: Nah ya. Nanti khusus 10-10 saya manggung tuh di TikTok.
0: Asoy deh.
1: Ya.
0: Promo lagi nih.
1: Ya, tanggal 10-10 tapi di TikToknya Bali.
0: Bali ya.
1: Sambil memperingati 10-10 dan nanti akan banyak giveaway ya.
0: Asik.
1: Ya, yuk.
0: Langsung lanjut
1: borong,
0: nih.
1: Borong dan ya. Dan kalau beli apa yang apa namanya yang travel size nanti ada dapat laba B.
0: Dapat apa?
1: Laba B.
0: Apa tuh laba B?
1: Itu lebih cakep daripada labubu.
0: Waduh, laba B ya.
1: Jadi orang pada ribut labubu tuh. Nah, ini gua punya laba B.
0: Kasih.
1: Ya.
0: Oh ya, ini Mas Bam komentar lagi nih, Be. Alhamdulillah atur nuhun, Babe, katanya. Babe mau tanya soal minyak sanga-sanga yang untuk stroke kemarin.
1: Iya.
0: Itu sebaiknya dioleskan di bagian mana saja? Terima kasih sebelumnya.
1: Yang penting di ubun-ubun justru. Di ubun-ubun.
0: Di sini?
1: Ya,
0: di unyang-unyang?
1: Iya. Karena stroke itu sebetulnya pendarahan di kepala.
0: Oh gitu. Jadi di ini nih Om Bams. Jadi taruhnya di unyang-unyang ya?
1: Iya, dan juga tentu tulang belakang dan telapak kaki.
0: Oke, okay. Ya. Itu mutlak ya, Beh?
1: Mutlak gitu.
0: Oke, okay. Sudah terjawab ya. Ini alamatnya nanti, oh dari ngasih alamat ya. Ngasih alamat.
1: Kalau udah dapat enggak dapat lagi.
0: Iya, walaupun kan tadi udah ya, tadi udah dikasih ya. Ada Ana. Mana sih? Yang mana sih? Ini ya. Oh, Tia, kenapa jadi Ana? Tia di Pahlawan. Beh, aku mau tanya. Suami aku sering sakit pinggang.
1: Betul.
0: Yang menahun.
1: Iya.
0: Apakah pakai sangga-sangga bisa menyembuhkan?
1: Iya, jadi pinggang ini bisa bermacam-macam sebabnya ya. Kemungkinan juga karena ginjalnya. Nah, kemungkinan juga otot-otot di pinggang yang gak benar ya. Nah, ini pemakaiannya harus rutin gitu. Jadi dibalur dengan minyak sangga-sangga. Saya anjurkan yang sangga-sangga ultimate. Dibalur di pinggang, tapi sampai ke seluruh punggung ya, bukan hanya pinggang saja,
0: okay.
1: Keseluruhan dan bahkan pinggul juga di
0: pinggul
1: ya, dan telapak kaki.
0: Oke.
1: Okay. Tapi rutin ya, karena ini sakit pinggang nggak cepat sembuhnya, butuh waktu.
0: Butuh waktu. Ya. Kalau lambung piye, Be?
1: Lambung di lambung aja. Kalau lambung ini biasanya disebabkan bukan karena lambung, karena ini nih.
0: Stres.
1: Stres, pikiran terlalu banyak, overthinking.
0: Overthinking. Kakean duit sebenarnya, Be.
1: Kapir. Kakean mikir.
0: Kapir kakean mikir. Aduh, banyak mikir enggak no duit teh. Dah, priway. Sip, ada lagi nih. Chandra, Kang Chandra ya. Assalamualaikum, Babe. Ya. Sehat, sukses selalu. Terakhir dengar di Fox Radio Network katanya pas lagi kemarin di Yang Maribung rebut kembali aja. Waktu itu dapat giveaway natural cream tapi belum sampai, Beh.
1: Hah? Masa sih? Enggak boleh gitu.
0: Coba alamat lagi. Kalau sekarang pasti nyampe, yakin.
1: Ya, oke. Okay,
0: kita kasih dua deh ya.
1: Enggak masalah,
0: Alamatnya boleh? Mas Chandra ya, Kang Chandra boleh. Kang Chandra dikasihnya kita kasih apa nih, Beh?
1: Kan dia yang minta natural cream, ya kasih
0: natural cream aja ya. Chandra, udah catat? Oke. Ada lagi ini dari Afifah di Ciroyom.
1: Ciroyom.
0: Ya, mau nanya dong. Kalau sangga-sangga, minyak balur sama tanamu bedanya apa ya?
1: Tanami khusus untuk masalah kulit.
0: Ya.
1: Minyak sangga-sangga untuk masalah di balik kulit.
0: Nah itu simpelnya ya, itu ya.
1: Itu gampangnya seperti itu. Semua masalah kulit bisa diselesaikan oleh minyak tanamilah tanamu. Yang di dalam badan kita bisa diselesaikan oleh minyak balur sangga-sangga.
0: Nah,
1: semua dua variannya, satu klasik, yang satu ultimate.
0: Satu ultimate.
1: Ya kalau saya pilih ya ultimate.
0: Oh pasti, udah pasti dong. Itu yang paling the bestnya ya. Itu dia dari Afifah di Ciroyom. Kamu dapat,
1: kita kasih ini aja, travel size.
0: Travel size.
1: Travel size yang klasik.
0: Yang klasik ya. Afifah travel size. Afifah tolong kasih alamatnya Afifah ya. Ini yang pada nanya sekalian kirim
1: alamatnya dong.
0: Alamatnya ya, jadi bingung.
1: Alamatnya yang benar ya. Nanti dikasih di Pasar Ciroyom. Nah, bingung kita.
0: Iya. Di kios apanya? Kan kita enggak tahu ya. Kita bingung, kita keder gitu ya. Buat teman Fox yang masih mau nanya boleh lah, kita masih ada 15 menitan lagi nih, Be ya. Buat teman Fox kalau mau nanya-nanya silakan langsung. Sekarang kita dengerin lagu dulu sama iklan dulu ya, Be ya.
1: Oke, silakan.

0: se on banyak.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Ow. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sangasanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sangasanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sangasanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sangasanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sangasanga, sing ada lawan.
3: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
4: Feel good. Fox Radio.

0: 9.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Teman Fox ini udah di akhir-akhir, kita ngobrol sama Babe ya. Sebetulnya banyak sekali yang pengen ditanyain sama Babe gitu ya. Kalau Babe suruh milih nonton Liga 1 atau Liga Eropa atau Itali?
1: Kalau saya ya Liga Eropa sih.
0: Eropa?
1: Iya, cuman kan kalau terutama ya di sini saya yang saya ikutin ya, kalau Liga Indonesia tuh kalau Bandung main pasti nonton saya.
0: Pasti nonton. Ya. Bagus enggak, Beh, secara permainan deh?
1: Ya masih belum seperti Liga Eropa lah.
0: Oke. Oke. Kalau Babe milih Bali United atau Persib?
1: Saya milih Bali United karena Bali United stadionnya dekat rumah.
0: Dekat banget tuh dari hotel.
1: Iya,
0: ya. Dari hotel.
1: Sama rumah saya kan gak jauh juga dari
0: iya,
1: situ.
0: Iya, ya. Iya benar ya, Be ya. Dari rumah tuh kedengeran ya, Be?
1: Dengeran,
0: kalau dengeran ya. Oh, traktor tuh kedengeran, benar.
1: Tapi gak semeriah dulu loh.
0: Kenapa, Be?
1: Dulu awal-awal tuh yang nonton gila-gilaan.
0: Oh gitu.
1: Oh, mobil tuh sampai parkir di depan, di depannya mau turun ke rumah itu ya.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Sekarang tuh nggak sehebat itulah.
0: Oke oke. Tapi bagus, Be, manajemennya tuh dia bagus juga loh, Bali United tuh.
1: Saya nggak begitu tahu. Cuman ya perkiraan saya mungkin sejak Kanjuruhan itu loh.
0: Oh Kanjuruhan, kejadian ya ya ya ya.
1: Anjlok.
0: Anjlok. Oke oke oke oke oke. Yang penting mah. Bola di Indonesia kemarin timnas juara.
1: Itu dia yang udah sekian tahun udah gonta-ganti
0: pelatih,
1: pelatih gonta-ganti pemain nggak bisa menang. Dan kemarin last minute ya.
0: Iya last
1: untung
0: minute.
1: Untung kita juga menyaksikan.
0: Jadi saksi ya, Be?
1: Iya.
0: Jadi saksi nih. Mantap. Oke. Okay. Oh, ini udah pada ngasih alamat semua nih ya. Maaf baru gabung, Rafli. Sanga-sanga minimal usia berapa bisa digunakan? Anak 3 tahun bisakah? Bisa.
1: Jadi sanga-sanga digunakan dari bayi cepret ya kan sampai kakek nenek.
0: Aman ya, udah bisa semuanya tuh. Ini udah pada ngasih alamat nih. Pertanyaan terakhir buat Babeh nih, ada lagi nih. Produk dupa sanga-sanga terbuat dari bahan apa aja? Aman untuk digunakan tanpa menyebabkan gangguan pernafasan kan, Beh?
1: Betul.
0: Saya pernah pakai dupa merek lain, tapi asapnya terlalu pekat.
1: Iya.
0: Udah gitu aromanya nggak begitu cocok di hidung saya.
1: Iya. Jadi dupa yang ada itu bahannya tuh cuman bubuk kayu.
0: Oke.
1: Ya sama aja kan kita bakar kayu kan sebetulnya.
0: Iya. Iya juga ya.
1: Nah wanginya itu hanya dikasih dicelup.
0: Oh.
1: Biasanya umurnya juga nggak panjang.
0: Oke, okay. Ada expirednya gitu ya, maksudnya?
1: Enggak, artinya wanginya begitu dibakar lenyap lah
0: oh,
1: dia.
0: Oh iya iya iya.
1: Gitu. Nah sedangkan kita pakai bubuknya sanga-sanga. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar bubuk kayu, tapi sebetulnya bubuknya sanga-sanga. Jadi itu 100% bubuk herbal kan? Gitu.
0: Iya, jelas herbal itu.
1: Iya, lalu kita tambahkan pewangi yang jarang orang biasa bau. Atau menghirup ya. Kita pakai lavender dan bunga puda dan melati gitu.
0: Wah, enak banget tuh. Ini kita kalau sore-sore kadang suka dihidupin di sini cus gitu kan, sambil nyari wangsit biasanya.
1: Iya betul.
0: Cari
1: nomor togel.
0: SDSB kalau jauh dulu ya.
1: Udah gak ada SDSB mah.
0: Oh udah gak ada. Udah gak ada. Porkas, porkas.
1: Gak tahu. Ini dia jualan.
0: dia
1: jualan dia.
0: Be, kalau powder.
1: Nah.
0: Itu gimana kalau
1: itu
0: powder?
1: Itu kan dari setelah kita masak sanga-sanga. Kan ada residunya.
0: Iya.
1: Itu kita kumpulin, habis kita saring, jadi dia betul-betul sudah minyaknya udah nggak terlalu banyak. Terus kita bubuk, kita giling dia.
0: Oh, digiling.
1: Jadi bubuk halus.
0: Oh, itu tuh powder tuh itu, Be, dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, okay, dan
1: jadi
0: itu.
1: Jadi kita nggak punya sampah karena sampahnya udah jadi powder.
0: Iya, jadi cuan.
1: Jadi cuan.
0: Jadi cuan. Nah, ini
1: lebih mahal daripada harga beras.
0: Iya, iya, benar. Iya, iya. Dan ini nih kalau misalkan khasiatnya nih, Beh, kalau untuk si powder sendiri atau ya, gimana cara pengaplikasian itu gimana, Beh? Itu banyak
1: jadi
0: pertanyaan juga tuh.
1: Jadi untuk penyakit berat ya, misalnya stroke ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu dicampur dengan minyak.
0: Uh-huh.
1: Lalu dihangatkan, jangan dipanaskan, dihangatkan istilahnya.
0: Dengan cara gimana tuh, Beh?
1: Kita jual tuh penghangatnya itu. Ada tuh di TikTok ada tuh.
0: Oh, di TikTok ada.
1: Kita ada.
0: Oke, oke.
1: Itu ya secukupnya lah. Mm-hmm. Jadi seberapa jangan sampai terlalu cair, tapi tapi jangan sampai terlalu pekat ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya nanti terus itu dibalurkan di tempat yang sakit.
0: Oh gitu. Hmm. Dibalurnya dicampurannya pakai apa, Be?
1: Ya itu tadi minyak dan bubuk.
0: Minyak
1: tadi.
0: Dan bubuk nah, tadi. Ya. Oh, oke. Okay. Kalau pakai air gitu mungkin
1: nggak
0: mungkin
1: bisa, nggak bisa ya. Jangan dicampur air. Hilang khasiatnya.
0: Maksudnya hilang ya. Jadi pakai minyaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi kayak kalau dulu tuh apa ya, Be?
1: Boreh.
0: Boreh ya.
1: Boreh atau parem.
0: Parem. Nah. Parem.
1: Seperti parem.
0: Seperti parem gitu ya. Oke. Okay. Yang belum dibahas apa ya, Be? Huh? Produk yang belum dibahas apa ya? Skincare tadi skincare udah hampir semua ya, face mask, sabun.
1: Kayaknya udah semua deh. Udah. Dupa udah tadi.
0: Dupa barusan. Ya, dupa barusan.
1: Bubuk udah.
0: Gatalin juga udah ya, semuanya udah. Jadi kalau misalkan pengen dapet harga yang spesial, nanti hari Sabtu ya, Be?
1: Sabtu.
0: 10 tanggal 10.
1: 10
0: bulan 10.
1: Ya. Saya akan ada di TikTok.
0: Okay.
1: TikTok di Bali.
0: Di Bali ya.
1: Sangat-sangat official.
0: Sangat-sangat official. Ya,
1: di sana banyak kita jual dengan harga murce.
0: Asik deh. Di situ bisa langsung. Nanti Babe juga bakal langsung di sana siaran ya.
1: Betul. Iya.
0: Langsung. Jadi buat teman Fox boleh langsung aja di promonya karena banyak sekali Be ya.
1: Banyak banner.
0: Banyak.
1: Semua produk dipromoin.
0: Nah itu dia.
1: Kalau dan memang, kalau beli jangan beli satu.
0: Iya beli banyak. Sayang soalnya nanggung.
1: Sayang nanti bisa dijual lagi.
0: Nah kalau mau jadi reseller atau mau ngejual
1: ya.
0: Sangat-sangat nih gimana Be caranya?
1: Hubungi
0: Be?
1: Fox Radio.
0: Oke.
1: Okay. Bandung.
0: Tinggal ya. Gitu aja ya. Tinggal ngobrol.
1: Tinggal ngobrol sama Mbak siapa yang di depan?
0: Mbak tuh? Ninon.
1: Mbak Ninon ya. Nanya pengen jualan yang mana?
0: Oke, okay, itu gampang sekali ya, Be.
1: Oke.
0: Okay. Gampang
1: dan
0: banget.
1: Dan udah ada daftarnya dia tinggal. Pokoknya Anda beli langsung jadi reseller.
0: Langsung ya otomatis ya, Be?
1: Otomatis jadi reseller.
0: Itu dia, teman Fox.
1: Enggak usah repot-repot.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Dan dijamin pasti laris.
0: Itu dia. Be, ada yang udah sampaikan buat teman Fox yang lagi dengerin kita ini hari
1: ya,
0: ini?
1: Ya, jadi sekali lagi jangan terkecoh ya.
0: Ya.
1: Bahwa kita sudah tidak memproduksi kutus-kutus lagi sejak 2023.
0: Okay.
1: Sekarang hanya memproduksi sanga-sanga.
0: Nah,
1: nah itu jadi dan sanga-sanga bukan hanya transformasi merek tapi juga transformasi khasiat, transformasi bahan. Jadi okay. Sanga-sanga itu yang ultimate 140 bahan, yang klasik itu 77 dibandingkan kutus-kutus dulu hanya 69.
0: Nah,
1: dan sekarang kita punya range produk ya bermacam-macam dan kita sekarang sudah punya ada sanga-sanga klasik, ada sanga-sanga ultimate, minyak tanamila tanamu ada yang klasik, ada yang ultimate, sabun juga seperti itu. Dan plus produk-produk baru adalah skincare dan sekarang yang terakhir adalah minyak gatalin.
0: Nah, itu semuanya ya karya Babe sendiri. Betul. Ya nggak usah diragukan lagi.
1: Iya.
0: Jadi langsung aja dibeli produknya. Ya.
1: Ya. Kalau Anda mau sehat dan sejahtera. Kalau nggak mau sehat ya terserah ya.
0: Babe, makasih ngobrol-ngobrolnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini mau azan maghrib.
1: Terima kasih yang udah dengerin dan udah bertanya.
0: Ya.
1: Tunggu saja hadiahnya.
0: Itu dia. Nanti dikirim ya.
1: Oke.
0: Okay. Babe.
1: Bye.
2: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama Fox.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Penyanyi sekaligus penulis lagu Astri resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang berjudul Ini Bukan Cinta. Proses penggarapan lagu ini melibatkan Yosef Sitompul dan Tulus. Ini Bukan Cinta mengisahkan dinamika hubungan asmara yang gak berkembang jadi rasa cinta. Situasi dilematis ini terjadi ketika kebersamaan yang sudah terjadi lama ternyata gak memunculkan benih asmara. Ini dia Astri dengan Ini Bukan Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Otakmu jago sekali membuat skenario terburuk saat kamu mau mencoba hal baru. Kamu selalu membayangkan kegagalan sebelum melangkah. Kamu terjebak di dalam pikiranmu sendiri. Kamu membayangkan rasa malu saat gagal. Kamu memikirkan kritikan orang lain. Kamu menghabiskan energi untuk hal yang belum tentu terjadi. Padahal, imajinasimu sangat luar biasa. Kamu mampu menyusun cerita detail tentang hal-hal buruk yang belum pasti. Kamu menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk tetap diam di tempat. Gunakan kekuatan imajinasimu untuk arah yang berbeda. Kalau kamu bisa overthinking kemungkinan terburuk, kamu juga bisa overthinking kemungkinan terbaiknya. Bayangkan keberhasilan yang akan kamu capai. Bayangkan rasa bangga saat kamu berhasil melampaui batasan dirimu. Keberanianmu hari ini adalah pintu menuju kesuksesanmu esok hari. Ambil langkah pertama itu dan percaya pada potensi dirimu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

beli sate di pinggir jalan. Cakep. Jenis baru pakai kecambah. Cakep. Oktober hadir penuh harapan, semoga utang jangan bertambah. Fox Radio.

Dan 1.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Halo, selamat malam teman Fox. Malam hari ini di Fox Night Show ketemu lagi sama Raden Citra yang bakal nemenin kamu sampai 2 jam ke depan. Citra di sini bakal bacain requestan kamu, udah pasti bakal berbagi info yang seru dan juga kita sedikit sharing kali ya tentang harinya kamu di hari Rabu ini gimana. Kalau Raden Citra hari ini seru banget karena hari ini habis ketemu sama orang tersayang. Kalau kamu gimana nih pengalamannya teman Fox? Kita sharing barengan sama Raden Citra di 081-22-477-4917. Boleh juga lewat Instagram kita di @foxradio. Dan gak lupa untuk selalu stay barengan sama Fox Radio Bandung via VMA atau Fox Mobile Application yang kita yang bisa kamu download secara gratis di App Store dan juga Google Play Store sekarang juga.

0: misalkan kamu merasa gatal-gatal nih teman Fox, ada satu hal yang bisa membantu mengatasi gatalnya kamu. Ada minyak gatalin dari Sanga-Sanga yang diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan juga iritasi kulit. Dengan kandungan jahe merah, citronella oil dan juga peppermint oil, ini bisa mengatasi kegatalan di kulitnya kamu. Kegatalan, pokoknya kalau misalkan kamu kena kayak ulat bulu misalnya, gatalnya digigit nyamuk atau digigit serangga lainnya, tuh bisa banget pakai minyak gatalin dari Sanga-Sanga. Harga satu botol 60 ml minyak gatalin Sanga-Sanga itu Rp70.000. Dan kamu bisa dapetin minyak gatalin Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Perlu diingat nih teman Fox, kalau Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: You're ready for me.

from your feel good station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia La Luna dengan penggalan kisah lama. Kira-kira kisah lama mana sih yang pengen kamu ceritain barengan sama Raden Citra hari ini di Fox Net Show? Kalau Raden Citra pengen berbagi kisah berkumpul bersama orang tersayang, teman Fox. Jadi orang tersayang itu kan gak harus pasangan doang kan ya, maksudnya bisa juga barengan sama keluarga, bisa juga barengan sama teman-teman. Nah hari ini Raden Citra baru ajak ketemuan barengan sama teman-teman yang lama. Ternyata ini tuh rasanya bahagianya kayak berkali-kali lipat karena udah bertahun-tahun gak temu, akhirnya ketemu lagi. Dan ternyata kalau misalkan kita cari-cari informasi lebih mendalam nih, kalau misalkan kita kumpul dengan orang tersayang, mau itu keluarga, pasangan, sahabat, siapapun itu yang kamu sayangi, itu tuh bisa memberikan banyak manfaat penting bagi kesehatan fisik dan juga mental. Terutama untuk kesehatan mental sih, karena udah pasti bisa mengurangi stres dan juga kecemasan. Karena kalau misalkan kamu berinteraksi dengan orang yang kamu sayang, itu tuh memicu pelepasan hormon oksitosin, endorfin, dan juga dopamin yang menurunkan kadar hormon kortisol atau hormon stres, teman Fox. Terus mencegah gangguan psikologis dan juga memberikan dukungan emosional. Kehadiran support system tuh pasti bikin kamu jadi ngerasa lebih tenang, terutama kalau misalnya kamu lagi menghadapi masalah hidup yang lagi berat-beratnya, teman Fox ya. Kalau misalnya kamu lagi menghadapi masalah yang sangat berat, mendingan kamu request aja barengan sama Raden Citra. Kayak Fahrial Hardiaman ya, tadi pengen diputerin lagunya Michael Jackson, udah diputerin sama Raden Citra. Dan sekarang Citra punya lagunya Smash dengan Ada Cinta, direquest sama Yoram di Jakarta, dilanjut lagi sama lagunya Raisa featuring Barsena dengan Awal Kisah Selamanya dari requestannya Fauzia di Bojongkoneng.

0: dihantam beruntun 14 kendaraan di Tol Cipularang KM91 Purwakarta. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sebuah insiden kecelakaan beruntun hebat kembali terjadi dan melibatkan belasan kendaraan di kilometer 91 wilayah Purwakarta. Kecelakaan maut ini bermula saat satu unit trailer diduga mengalami remblong atau hilang kendali, hingga akhirnya menghantam sedikitnya 14 kendaraan di depannya secara beruntun. Kondisi kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan cukup parah dan saling bertumpuk di lajur jalan. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Purwakarta bersama PJR Tol Cipularang serta petugas Jasa Marga saat ini sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta maupun sebaliknya mengalami kemacetan yang sangat panjang. Bagi teman Fox yang berencana melintasi jalan tol Cipularang menuju Jakarta, sangat disarankan untuk mengambil jalur alternatif atau keluar terlebih dahulu melalui gerbang tol Cikamuning atau Padalarang untuk menghindari penumpukan kendaraan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Radio Bandung.

107 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, kalau misalkan malam hari ini kurang good, jangan lupa dibalur pakai sanga-sanganya teman Fox, karena selain bisa menghilangkan rasa nyeri otot, nyeri encok, nyeri masuk angin, minyak balur sanga-sanga juga bisa merelaksasi tubuhnya kamu kalau misalkan kamu lagi stres. Ya, ditambah lagi dengan requestan-requestan dari teman-teman Fox nih yang makin malam ternyata makin menumpuk. Di 08122-477-4917 kamu boleh request barengan sama Raden Citra mau lagu Indonesia, Barat ataupun Asia. Terima kasih banyak ya buat semua yang udah request malam hari ini. Ada Kang Pupung Permadi, ada Raden Mas Bams juga yang malam hari ini.

tips ada nggak di antara kamu yang kalau misalkan udah bersih-bersih, cuci piring, entah itu ngepel lah, terus kulitnya jadi kering banget dan terus banyak yang ngelopek-ngelopek. Nah, ini bisa jadi iritasi dan juga masalah kulit kering, teman Fox. Makanya kalau misalkan kamu mandi, coba pakainya sabun Ultimate Kaliku-Kaliku deh, biar kulitnya kamu jadi lembab dan juga terpelihara kesehatannya ya. Karena sabun Kaliku-Kaliku ini memang diformulasikan untuk membersihkan dan juga menyegarkan kulit dan memelihara kesehatan kulitnya kamu, teman Fox. Harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku itu Rp37.000 dan bisa kamu dapetin di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung.

Fox Radio Bandung Vilga, dan di dia kotak dengan kecuali kamu di request sama Aditya di ujung berung tahun Fox, yang katanya malam hari ini lagi nyantai aja di kamar sambil scrolling. Eits, hati-hati loh teman Fox, kalau misal kamu terlalu sering scrolling sampai lupa waktu, itu bisa bikin kamu kena brain rot teman Fox. Nah, awalnya sih cuma pengen lihat reels aja beberapa waktu, tapi gak kerasa lama-lama ada video yang lucu, ada yang menarik, ada yang bikin penasaran. Tahu-tahu 1 jam aja udah lewat, mau berhenti tapi tangan masih terus scrolling gitu kan ya, kenapa? Nah, itu tuh karena kebiasaan mengonsumsi konten cepat dan berulang seperti ini disebut brain rot teman Fox. Dan istilah ini tuh sebetulnya bukan diagnosis medis, tapi menggambarkan kondisi ketika otak tuh terlalu sering mendapatkan stimulasi. Akibatnya tuh kita jadi gampang terdistraksi dan juga susah untuk fokus saat melakukan aktivitas yang membutuhkan perhatian lebih lama. Terus gimana dong caranya untuk mengurangi waktu scrolling supaya nggak brain rot? Kurangin aja waktu scrollingnya, terus kamu jangan lupa tidur yang cukup, olahraga, dan juga coba luangin waktu untuk ngobrol tanpa handphone barengan sama Raden Citra pastinya.

udah mulai hujan atau masih panas, Man Fox? Kalau di rumah Raden Citra masih panas nih, saking panasnya nih beberapa hari yang lalu kulitnya Raden Citra nih pas di kaca ngelihat, ya Allah kusam banget bener deh. Tapi untung selalu sedia sanga-sanga face mask, jadi kusamnya berkurang. Kamu pengen juga dong wajah kamu glowing, tapi nggak glow in the dark ya. Bisa pakai sanga-sanga face mask nih untuk mencerahkan kulit wajah, teman Fox. Terus wanginya juga merelaksasi karena punya wangi matcha. Dan pasti kamu perlu ingat juga kalau sanga-sanga face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran penyebab jerawat. Untuk harga satu sanga-sanga face mask sekarang lagi promo Rp40.000 aja. Dan kamu belinya harus di Fox Radio Bandung selama persediaan masih ada. Kalau belum tahu alamatnya di mana, dicatat ya, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Perlu diingat juga kalau sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: KPUI resmi putusan MK soal ijazah Gibran. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait fakta persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota KPU Idam Holik menyatakan bahwa hasil putusan dan fakta persidangan MK akan dijadikan rujukan penting dalam penyusunan peraturan KPU serta pembahasan rancangan undang-undang pemilu mendatang. Langkah ini merespons temuan MK dalam persidangan yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan dokumen fisik ijazah SMA luar negeri milik Gibran, melainkan surat keterangan penyetaraan layanan luar negeri yang diajukan ke Kementerian Pendidikan. Putusan MK ini pun memicu sorotan tajam terhadap pasal peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi. KPU memastikan seluruh catatan peradilan dan dinamika hukum ini akan mendasari evaluasi teknis agar aturan penyelenggaraan pemilu di masa depan menjadi jauh lebih transparan dan berkepastian hukum. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

from your Feel Good Station, Fox Radio and No Feel Good. Ini dia Hoon featuring Georgie dengan Location Unknown menutup pertemuan kita di Fox Night Show hari Rabu 7 Oktober 2026 ini, teman Fox. Terima kasih buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra per malam ini. Dan kalau misalkan kamu pengen request lagu favorit kamu, tinggal di WhatsAppin aja, nanti bakal diputerin kok ya di Fox Radio Bandung. Besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama. Dan gak lupa Citra mengucapin terima kasih buat semua yang udah request, yang udah berbagi cerita. Thank you juga buat DJ Mol, buat MD kita Andri Kemir juga, terima kasih banyak untuk lagu-lagu yang enaknya. Dan pastinya besok pagi jangan sampai ketinggalan keseruan barengan sama Wadidaw, Awong dan juga Disha pastinya ya, di 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio. 91.7 FM. Feel good.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangasanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id 91.7

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Fox Radio Bandung.

0: denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sadar, makin dewasa, makin jarang cerita ke orang lain. Bukan karena tidak butuh didengar, tapi karena kamu capek menjelaskan. Perasaanmu terlalu rumit untuk dirangkai jadi kata-kata. Kamu sendiri masih bingung dengan apa yang kamu rasakan. Menyusun cerita butuh energi besar. Belum lagi risiko dihakimi atau diberi saran yang tidak kamu butuhkan. Akhirnya, kamu memilih diam. Kamu simpan semuanya sendiri. Kamu berpura-pura semua baik-baik saja di depan orang lain. Diammu bukan bentuk keputusasaan. Diam adalah cara otakmu memproses beban secara mandiri. Kamu tidak wajib menjelaskan segalanya ke semua orang. Memberi waktu pada diri sendiri untuk tenang adalah pilihan yang bijak.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Capek habis kerja seharian itu gampang dijelasin. Anehnya, saat hari libur dan kamu cuma rebahan, badanmu justru terasa makin remuk. Kamu bebas dari pekerjaan. Kamu tidak menyentuh laptop. Otakmu tetap saja tidak berhenti berputar. Kamu merasa bersalah saat diam. Kamu merasa dikejar sesuatu yang tidak jelas. Fisikmu berhenti bergerak, tapi pikiranmu terus bekerja keras. Kamu kelelahan bukan karena aktivitas. Kamu kelelahan karena kamu tidak pernah benar-benar hadir di momen istirahatmu. Masalahnya sederhana. Kamu lupa cara istirahat. Diam tanpa merasa bersalah itu butuh latihan. Istirahat bukan sekedar tidak bekerja. Istirahat adalah memberi izin pada pikiranmu untuk berhenti menuntut hasil. Rebahanlah tanpa rasa bersalah hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu

0: Kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Feel the music. Feel the vibe. Feel the music.

Siap-siaplah, waktunya Fox Fresh Rilis. Rizky Febian kembali menyuguhkan kisah cinta ringan lewat single terbaru Adu Pandang yang bernuansa pop R&B. Lagu ini bercerita tentang rasa suka yang berawal dari saling mencuri pandang, kemudian berkembang jadi perasaan yang sulit disembunyikan. Adu Pandang menggambarkan fase ketika ketertarikan kepada seseorang mulai terasa lebih dari sekedar rasa penasaran. Tatapan singkat mampu membuat hati berdebar, pipi memerah, sampai pikiran terus melayang, memikirkan orang yang disukai. Ini dia, Rizky Febian dengan Adu Pandang.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: gak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Feel good. I don't like

0: Teknologi Bertemu Gaya Hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia gak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia gak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh gak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu gak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Kepergok curi kabel tower, dua pelaku di Cicalengka nekat bertahan di atas tower puluhan meter. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
4: Kejadian unik sekaligus dramatis bikin heboh warga Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dua orang pelaku pencurian kabel provider nekat bertahan di puncak tower setinggi puluhan meter usai aksi mereka dipergoki warga. Peristiwa ini terjadi saat kedua pelaku kepergok warga tengah melancarkan aksinya memotong kabel di area tower BTS setempat. Panik karena warga dan petugas keamanan mulai mengepung area bawah tower, kedua pelaku justru nekat memanjat semakin tinggi hingga ke puncak tower berketinggian puluhan meter. Mereka menolak turun lantaran takut menjadi sasaran amuk massa yang sudah berkumpul di bawah. Aksi nekat yang berlangsung cukup lama ini membuat petugas kepolisian dari Polsek Cicalengka bersama tim evakuasi harus turun tangan. Melalui proses negosiasi yang alot serta pendekatan secara persuasif, petugas akhirnya berhasil membujuk dan memandu kedua pelaku untuk turun secara perlahan dengan aman. Keduanya langsung diamankan ke Mapolsek Cicalengka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinaka di Pagi Bandung.
6: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
7: Kakak remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
8: Fox Radio.